0: bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
1: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
2: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Bu?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu 10 anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakin, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial farm.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh

0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
1: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
2: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
3: Mulai naik?
2: Iya.
3: Dari berapa ke berapa, Mas?
2: Dari 21 22.000 ke 23 kalau yang goreng. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
3: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
2: Ya.
3: Nah, itu karena apa, Mas?
2: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
3: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
2: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, sudah senyum-senyum.
1: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
4: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
3: Okay. 2-3an ya tadi?
4: Ya, 2-3an. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
1: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
5: Laporan khusus.
6: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
7: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
6: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
7: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang

0: penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
1: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
0: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
2: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
0: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, Kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement. Kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
5: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
7: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang yang gagal diamankan sempurna oleh Lamens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
8: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
7: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
8: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
7: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sikap menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk pertama, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Ketiga, toleransi terhadap keberagaman sosial budaya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

0: Pak, bagaimana nih, Pak? Kebohongan dan penipuan yang sudah kita lakukan sudah terbongkar nih, Pak. Bagaimana nih, Pak?
1: Aduh, bagaimana ini, Bu? Aduh, hancur kita, Bu. Hancur. Aduh,
0: bagaimana,
1: aduh,
0: Pak?
1: Gimana ini, Bu? Aduh.
2: Sekecil apapun kebohongan dalam bekerja adalah korupsi yang siap menghancurkan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI.

Nasihat untuk diri hari ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

ini, ada tipe orang yang sudah tahu dikecewakan tapi malah semakin cinta dan ingin tetap bertahan padahal hatinya sudah begitu hancur. Entah di sebelah mana letak pemikiran mereka, tapi itulah yang disebut sebuah ketulusan.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah.
1: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: isi minyak dulu ya.
1: Ya. Mama, itu apa gambar-gambar itu?
0: Oh, arti gambar itu yang paling atas dilarang menghidupkan kendaraan pada saat mengisi minyak. Kemudian dilarang memotret. Nah, yang itu
1: dilarang ngerokok.
0: Dan satu lagi
1: dilarang main HP.
0: Iya, betul.
1: Mama, om itu kenapa main HP? Apa dia nggak takut meledak?
0: Iya juga ya. Terus gimana dong?
1: Kita kasih tahu yuk, Mak.
0: Kakak berani?
1: Berani, daripada meledak.
0: Iya juga ya. Ayo, kita kasih tahu omnya, biar omnya paham dan tidak jadi meledak deh.
1: Iya.

pupuk yang bisa menyuburkan perasaan tandus di hati Anda. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, teman, kasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang menjadi kehidupan.

0: Pengen jualan tapi takut gak laku. Ah, gimana ya?
1: Mikirin aku ya.
0: Ih, baper kamu ah. Tau gak, aku itu mau jualan tapi aku takut gak laku, gak ada yang beli gitu.
1: Belum juga mencoba, udah mundur duluan. Gimana sih kamu ini? Kamu tahu gak, saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong program UMKM. Jadi kamu jangan takut merugi dong. Apalagi sosial media saat ini bisa membantu kita gitu.
0: Kamu yakin?
1: Iyalah. Aku yakin. Nanti aku jadi pelanggan pertama kamu.
0: Ih, makasih ya.
1: Emangnya kamu mau jualan apa sih?
0: Gak tahu.
1: Bohong.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada Anda saat ini, maka Anda akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang Anda kerjakan setiap hari.

Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.

satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

untuk hari ini. Pasanganmu adalah rezekimu, pilihanmu, dan juga takdirmu. Maka jangan memandang yang selain bukan milikmu. Dan jangan membanding-bandingkan yang selain bukan milikmu. Fokus saja pada kebaikan dan kelebihan yang ada pada pasanganmu saat ini, meski terkadang dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi kamu wajib percaya, kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

sendiri, tetapi nalar tidak memiliki hati. Maksudnya, ada orang yang sering menggunakan nalarnya, ada juga yang sering menggunakan hatinya. Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi seringkali hati memiliki nalarnya sendiri. Setiap kali digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan nalar tidak memiliki hati. Jadi, tentukan semuanya dengan seimbang.

apa yang diberikan pohon untuk bumi dan kita? Pertama, dalam satu tahun melepaskan 118 juta O2. Menyerap CO2 memberikan efek menyejukkan setara dengan 10.000 juta AC ukuran kamar yang beroperasi selama 20 jam. Serta dapat mengisi 2.500 hektar area hutan, mengangkut air tanah setara menghemat energi senilai 60 juta, memiliki nilai ekonomi tinggi setelah panen bisa menghasilkan omset 3 triliun sampai 75 triliun. Dan sebagian pohon bisa menghasilkan obat. Jangan ragu untuk tanam pohon mulai sekarang. Satu pohon untuk satu kehidupan yang lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk pertama, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Ketiga, toleransi terhadap keberagaman sosial budaya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit.
3: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1RR Gunung Solo. Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, kita sudah terhubung bersama BMKG Stasiun Geofisika Gunung Solo, dan ini sebagai pegawai yang bertugas, Faiz Hanafi Khairizal, dan ini juga selaku staf operasional on duty Stasiun Geofisika Gunung Solo. Dan kita akan mendengarkan laporan bersama Bapak Hafiz Faiz Hanafi ya. Baik, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Iya, salam sehat, Pak.
4: Sehat.
3: Iya, gimana nih, Pak, salam perkembangan sehat. Informasi seismisasi dan aktivitas petir dalam satu minggu ini, dan serta perkiraan waktu terbit dan terbenam untuk satu minggu ke depan di Kepulauan Nias dan sekitarnya nih, Pak?
4: Baik, mungkin bisa kita mulai saja untuk informasi pertama, yaitu seismisitas mingguan Kepulauan Nias dari periode 3 Juli hingga 9 Juli, di mana terdapat total 6 gempa bumi di sekitar Kepulauan Nias. Dengan rinciannya, untuk berdasarkan magnitudo, terdapat 4 gempa dengan magnitudo di antara 3 hingga 4, kemudian 2 gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3, dan berdasarkan kedalamnya yaitu 5 gempa bumi dengan kedalaman dangkal yaitu kurang dari 60 km, dan 1 gempa bumi dengan kedalaman menengah di antara 60 hingga 300 km. Selanjutnya ada informasi terkait aktivitas petir mingguan di sekitar Kepulauan Nias dari 2 hingga 8 Juli 26, di mana terdapat aktivitas dengan kerawanan rendah di sekitar Kepulauan Nias. Kemudian untuk aktivitas petirnya sendiri terdapat total 200 kali sambaran. Dan untuk masing-masing kabupaten dan kota, untuk peta Gunung Stoli tidak terjadi sambaran petir. Lalu untuk Kabupaten Nias Selatan terdapat 19 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat terdapat 24 kali sambaran, Kabupaten Nias Utara terdapat 150 kali sambaran, dan Kabupaten Nias terdapat 8 kali sambaran. Kemudian untuk informasi terkait terbit dan terbenam matahari di sekitar Kepulauan Nias dari tanggal 11 hingga 17 Juli, di mana di Kabupaten Nias Utara matahari terbit paling cepat pada pukul 6.30 hingga 6.31 waktu Indonesia Barat, dan terbenam pada pukul 18.42 atau untuk satu minggu ke depan. Lanjutnya untuk Kabupaten Nias Barat, matahari terbit paling cepat 6.30 hingga 6.31 waktu Indonesia Barat, dan terbenam sepanjang satu minggu pada pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Kabupaten Nias Selatan, matahari terbit paling cepat pada pukul 6.30 hingga 6.31 waktu Indonesia Barat, dan terbenam paling cepat pada pukul 18.39 hingga 18.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Kota Gunung Stoli, matahari terbit paling cepat pada pukul 6.29 hingga 6.30 waktu Indonesia Barat, dan sepanjang satu minggu ke depan, matahari terbenam pada pukul 18.41 waktu Indonesia Barat.
3: Baik, Pak. Apa ini, Pak, himbauan untuk masyarakat Kepulauan Nias sendiri, Pak, dan sekitarnya ini, Pak?
4: Kami dari BMKG menghimbau kepada masyarakat di sekitar Kepulauan Nias untuk selalu memantau info terkait cuaca, gempa hanya di sumber terpercaya, yaitu BMKG. Mungkin sekian.
3: Baik, Pak. Terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini, Pak, dan selamat bertugas kembali.
4: Ya, Bu. Terima kasih kembali.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup!

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

Kemenangan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

0: mana, Pak?
1: Ini, Bu? Aduh.
2: Sekecil apapun kebohongan dalam bekerja adalah korupsi yang siap menghancurkan.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jaya.

sehat untuk diri hari ini. Jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Tetap diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

diri untuk hari ini, ada tipe orang yang sudah tahu dikecewakan tapi malah semakin cinta dan ingin tetap bertahan padahal hatinya sudah begitu hancur. Entah di sebelah mana letak pemikiran mereka, tapi itulah yang disebut sebuah ketulusan.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah
1: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: Baiklah pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Radio Gunung Sitoli 96,2 MHz. Dan pendengar, kami masih menemani Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia di siang hari ini. Dan untuk Anda baru saja bergabung bersama dengan kami, selamat siang untuk Anda. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Harapannya semoga hari ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan ya pendengar ya. Semoga di akhir pekan ini semuanya bisa berlalu dengan baik, bisa terlewati dengan semangat pastinya di sepanjang hari. Untuk itu, tetaplah bersama kami pendengar di Persatu Radio Gunung Sitoli.
1: Ya, di depan kita mau isi minyak dulu ya.
2: Ya, Mama, itu apa gambar-gambar itu?
1: Oh, arti gambar itu yang paling atas dilarang menghidupkan kendaraan pada saat mengisi minyak. Kemudian dilarang memotret. Nah, yang itu
2: dilarang ngerokok.
1: Dan satu lagi
2: dilarang main HP.
1: Iya, betul.
2: Mama, Om itu kenapa main HP? Apa dia nggak takut meledak?
1: Iya juga ya. Terus gimana dong?
2: Kita kasih tahu ya, Mak.
1: Kakak berani?
2: Berani, daripada meledak.
1: Iya juga ya. Ayo, kita kasih tahu omnya, biar omnya paham dan tidak jadi meledak deh.
2: Iya.

Cinta adalah pupuk yang bisa menyuburkan perasaan tandus di hati Anda. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, teman, kasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang menjadi kehidupan.

0: Pengen jualan tapi takut gak laku. Gimana ya?
1: Mikirin aku ya.
0: Ih, baper kamu ah. Tau gak, aku itu mau jualan tapi aku takut gak laku, gak ada yang beli gitu.
1: Belum juga mencoba, udah mundur duluan. Gimana sih kamu ini? Kamu tahu gak, saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong program UMKM. Jadi kamu jangan takut merugi dong. Apalagi sosial media saat ini bisa membantu kita gitu.
0: Kamu yakin?
1: Iyalah. Aku yakin. Nanti aku jadi pelanggan pertama kamu.
0: Ih, makasih ya.
1: Emangnya, kamu mau jualan apa sih?
0: Enggak tahu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Sejauh ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor sudah prediksi 2-1, Bang. Nah, Spanyol yang menang. Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Tadi Ormola sudah kuat tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Son Ster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Ster mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki.

0: ke Partai Puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megaton, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berkomitmen penuh memberantas tambang emas ilegal di wilayah ini. Pembangunan jalan penghubung Kabupaten Humbahas Pakpak Barat dipastikan terus berlangsung guna mendukung akses dan pertumbuhan ekonomi daerah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Salsabila Rania. Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution menegaskan komitmennya memberantas tambang emas ilegal yang merusak lingkungan dan infrastruktur. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Pertama kita turun gara-gara memang banyak dan marak di lapangan.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya menindak aktivitas tambang emas ilegal yang masih marak terjadi di wilayah Sumatera Utara. Penindakan dilakukan karena aktivitas tersebut dinilai merusak lingkungan sekaligus berdampak pada infrastruktur. Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan kegiatan ekonomi termasuk di sektor pertambangan. Namun seluruh aktivitas tersebut harus mengikuti mekanisme dan memiliki izin resmi. Bobi menjelaskan aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya menghilangkan potensi penerimaan daerah, tetapi juga berdampak terhadap pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pemerintah justru mendorong seluruh pelaku usaha pertambangan untuk mengurus perizinan agar aktivitas yang dilakukan menjadi legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bobi menambahkan, Pemprov Sumatera Utara akan berkoordinasi dengan kementerian terkait apabila ditemukan aktivitas tambang ilegal yang telah merusak lingkungan.
2: Pertama kita turun gara-gara memang banyak dan marak di lapangan. Intinya yang kita ingin sampaikan, kita bukan melarang untuk melakukan kegiatan ekonomi, silahkan, tapi harus ada mekanismenya. Dampaknya bukan hanya ke lingkungan, tapi bagaimana infrastruktur yang kita bangun. Ini kan dampaknya sangat luar biasa, jalannya rusak. Karena kan bukan hanya masalah pajak, retribusi, bukan hanya itu ya. Artinya ketika usaha itu izinnya tidak ada, berarti kan area tersebut dianggap tidak dilalui kendaraan berat. Contoh ya untuk infrastruktur. Tapi kalau di sana izinnya diurus, berarti kan kondisi jalan di sana harus mengikuti kondisi untuk ada istri atau tambang. Jadi kondisi jalan juga bisa disesuaikan, bukan hanya untuk roda empat.
3: Lebih lanjut, Bobi menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap peralatan yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Keluarga almarhum Boy Simamora mengadakan aksi 1000 tanda tangan dengan melibatkan masyarakat Kecamatan Pandan. Melalui aksi tersebut, mereka meminta kepolisian menangani pengusutan motif kematian Boy Simamora secara profesional, transparan, dan tuntas. Berikut laporan Muaf dan Jega.
4: Setelah melakukan gerakan 1000 tanda tangan di wilayah Kecamatan Sirandorung, aksi yang sama juga dilakukan keluarga Boy Simamora dengan meminta dukungan dari masyarakat Kecamatan Pandan di kawasan Alun-Alun. Aksi spontan yang dilakukan pihak keluarga bertujuan untuk mendesak polisi mengusut kasus kematian Boy Simamora secara profesional, transparan, dan tuntas. Sebelumnya, Boy Simamora ditemukan tewas di Sungai Sagamatua, Sirandorung, Kabupaten Tawal Tengah, Tapteng. Alam sehat Simamora, ayah kandung Boy Simamora mengakui langkah ini diambil karena keluarga masih mencurigai penyebab kematian anaknya, diduga ada kejanggalan. Menurut Lamsehat, ketidakcocokan antara informasi awal dengan kondisi fisik jenazah anaknya menjadi alasan utama keluarga tidak ingin berhenti menuntut kejelasan. Pihaknya meminta penyidik Polres Tapteng tidak terpaku pada satu kesimpulan semata, melainkan menelusuri semua kemungkinan, termasuk keberadaan unsur tindak pidana.
5: Yang dibilang lehernya ini ada bekas lubang, dibilang gigitan buaya. Nah, jadi kami memohon Bapak Kapolres bantulah kami yang keluarga lemah, yaitu inilah kami orang tuanya, orang tua kandung Boy Simamora. Memohon pada Bapak Kapolres Taban Tengah, kami memohon, sungguh memohon, karena di Facebook ini ada kejanggalan-kejanggalan lah. terhadap anak kami ini.
4: Sementara Kasat Reskrim Polres Tapeng Ibtu Dian Agustian menyebut proses penyelidikan kasus kematian Boy Simamora masih terus berjalan. Menurut Ibtu Dian, penyidik masih membutuhkan pendapat tenaga ahli untuk membedah fakta lebih mendalam. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniarat Nababan meninjau pembangunan jalan penghubung Humbahas Pak-Pak Barat dalam memperlancar akses dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
6: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bupati Humbahas Dr. Oloan Nababan dinampingi jajaran organisasi perangkat daerah, kepala desa sekecamatan Parlilitan, serta perwakilan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara meninjau pembangunan ruas jalan di Dusun Batu Gajah, Desa Sionong Hudenjulo, Kecamatan Parlilitan. Ruas jalan sepanjang 3 km tersebut berbatasan langsung dengan Desa Ulu Merah, Kabupaten Papua Barat. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Humbahas menjelaskan bahwa pembangunan jalan ini merupakan akses strategis yang telah lama dinantikan masyarakat.
7: Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak kepada dua kabupaten, Kabupaten Papua Barat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kami sekarang sudah berada di puncak Kabupaten Humbang Hasundutan di Desa Sionong Hudenjulo, Kecamatan Parlilitan, antara perbatasan Kabupaten Papua Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Inilah Bapak Gubernur, masyarakat Bapak Gubernur, dan mereka menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas wujud perhatian Bapak kepada masyarakat kami.
6: Pembangunan jalan penghubung Humbahas Papua Barat diharap menjadi penggerak pembangunan kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses jalan yang semakin baik, potensi daerah diharap berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua kabupaten. James melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Polrestabes Medan kembali membongkar aktivitas peredaran narkoba melalui penggerebekan di kawasan Sei Mencirim, Deli Serdang. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
8: Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan kembali menggerebek sarang narkoba di kawasan Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi yang berada di tengah permukiman dan area perkebunan tersebut diduga telah digunakan sebagai tempat penyalahgunaan sekaligus peredaran narkotika selama beberapa bulan terakhir. Saat petugas melakukan penggerebekan, sejumlah orang yang mengetahui kedatangan polisi melalui pantauan kamera CCTV melarikan diri ke area perkebunan. Meski demikian, polisi berhasil menangkap dua tersangka berinisial MO 19 tahun dan A 22 tahun. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapdi Yusuf Nugraha mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah polisi kembali memperoleh informasi adanya aktivitas peredaran narkoba di lokasi tersebut.
9: Kami dari jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan melakukan gerebek sarang narkoba, tepatnya di Sei Mencirim. Ada dua orang tersangka yang kami amankan, di mana dari yang bersangkutan kita amankan beberapa paket sabu yang siap edar, dan ini estimasi sudah berjalan selama 3 bulan.
8: Rapli menambahkan, lokasi yang digerebek menggunakan rumah warga sebagai barak narkoba dan dilengkapi sistem pengawasan CCTV di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk hingga pepohonan di sekitar lokasi.
9: Belakangnya modus yang ada ini cukup unik, bahwasannya rumah warga yang notabene adalah tempat tinggal digunakan sebagai barak, dilengkapi dengan CCTV penuh, ada yang ditaruh di pohon, pintu masuk, bahkan jalan masuk. Untuk menuju titik ini perlu melampaui beberapa hal, yaitu dari mulai persawahan, jalan alteri, maupun gang kecil, bahkan di perkebunan. Memang di tempat ini kami temukan ratusan plastik yang digunakan untuk jeda adanya sabu-sabu, bahkan alat hisap sekitar 50 kita temukan di tempat ini, dan barang bukti sabu-sabu yang siap edar, begitu dengan rekapan-rekapan ataupun catatan yang biasa mereka gunakan untuk transaksi. Kami sampaikan kepada masyarakat, tugas kami adalah menindak, tugas masyarakat adalah menolak sekecil apapun yang namanya peredaran narkoba.
8: Satres Narkoba Polrestabes Medan memastikan lokasi tersebut akan terus diawasi dan penggerebekan kembali dilakukan apabila ditemukan aktivitas peredaran narkotika di kawasan itu. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Balai memperoleh bantuan 25 lampu jalan serta 1 unit bus sekolah. Berikut laporan Hendra Syaputra.
10: Pemerintah Kota Tanjung Balai menerima bantuan dari Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Provinsi Sumatera Utara. Bantuan tersebut berupa sekitar 25 unit lampu penerang jalan umum atau LPJU tenaga surya, 1 unit bus sekolah, perangkat trip recon, serta sejumlah life jacket untuk mendukung pelayanan transportasi di Kota Tanjung Balai. Kepala BPTD kelas 2 Provinsi Sumatera Utara, Ariandi Arius, mengatakan bantuan ini merupakan bentuk dukungan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana transportasi di daerah. Ia berharap seluruh bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menunjang kinerja di perhubungan Kota Tanjung Balai.
11: Kita ke Tanjung Balai, tahun ini ada kegiatan bantuan pemasangan perlengkapan jalan berupa PJU kurang lebih 25 unit. Kemudian juga ada penyampaian bantuan life jacket sama traffic cone, penunjang operasional di dinas perhubungan Kota Tanjung Balai.
12: Nah, untuk pemasangan lampu tadi Pak dimulai kapan?
11: Sekarang sudah ada pemasangan pondasi. Selanjutnya sebentar lagi baru tiang segala macam masuk. Untuk barang sudah onset di Sumatera Utara.
10: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Fadli Abdina, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan atas perhatian yang diberikan kepada pemerintah Kota Tanjung Balai. Menurutnya, bantuan sekitar 25 titik LPJU tenaga surya akan meningkatkan penerangan di sejumlah ruas jalan utama, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
13: Tentunya 5 titik ini yang dibantukan tentunya sangat membantu pemerintah Kota Tanjung Balai untuk melakukan penerangan yang ada di jalan utama, khususnya di Jalan Sudirman. Dan tentu sinergitas ini tidak hanya sampai di sini. Tadi kami berdiskusi dan nanti kami akan melakukan telaah apa saja persoalan yang bisa disinergikan dengan Kementerian Perhubungan, khususnya dengan UPTD, BPTD Provinsi Sumatera Utara, kelas 2 Provinsi Sumatera Utara. Dan tentu ini bagian dari sinergitas pemerintah pusat dan daerah.
10: Tadi juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Tanjung Balai terus berlanjut melalui berbagai program pembangunan di sektor transportasi. Ia mengungkapkan pihak yang telah berdiskusi dengan BPTD kelas 2 Sumatera Utara mengenai sejumlah program yang dapat dikolaborasikan demi meningkatkan pelayanan transportasi di daerah. Fadli juga menginginkan pembangunan kantor dinas perhubungan Kota Tanjung Balai dapat segera direalisasikan agar pengelolaan sektor transportasi semakin optimal. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemerintah Kota Tanjung Balai berkomitmen terus membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat maupun DPR RI guna memperoleh dukungan pembangunan bagi kemajuan Kota Tanjung Balai. Hendra Saputra dari Kota Tanjung Balai melaporkan.
0: Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Sitoli siap membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal gratis melalui program Sehati Self Declare dengan pendampingan dari tahap pemberkasan hingga penerbitan sertifikat. Berikut laporan Ida Rahmi Telambanua.
14: Untuk tahun 2026, rumah BUMN kembali menggulirkan sebuah program untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengurusan sertifikat halal. Kali ini, rumah BUMN memberikan fasilitas self-declare untuk kuota 2.000 UMKM se-Indonesia. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Sitoli, Puspa, mengatakan target rumah BUMN adalah mempercepat sertifikasi halal self-declare dengan menjangkau pelaku usaha dan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa sertifikat halal penting untuk kepercayaan konsumen dan

0: melaporkan.
1: Lokakarya Pendidikan di Nia Selatan diharapkan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi bagi masyarakat. Berikut laporan Arno Ferdisulu.
2: Pelaksanaan lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan di Kabupaten Nia Selatan diharapkan menjadi momen untuk merumuskan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Oleh karena itu, sumbangsih pemikiran maupun sumber daya yang diberikan akan membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Harapan ini disampaikan Sekretaris Baperida Kabupaten Nia Selatan Adventinus Zendrate STMM pada lokakarya tersebut. Kegiatan yang digelar program kreasi Save the Children belum lama ini di Hotel Yonas Teluk Dalam tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan angka literasi dan numerasi di Kabupaten Nia Selatan. Menurut Adventinus, berbagai tantangan pendidikan di Nia Selatan masih perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak.
3: Jangan beda nanti di kota, maka di pelosok beda. Mungkin kalau di kota anak-anak kita di sekolah-sekolah itu, di SD itu bisa menulis baca. Tapi kalau di desa misalnya, tamat SD pun belum tentu bisa tulis baca. Dan ini tidak perlu kita sembunyikan, dan ini kondisi kita sebenarnya.
2: Adventinus mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mencari formulasi sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya selatan. Melalui lokakarya tersebut lahir berbagai gagasan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Ia berharap kualitas pendidikan di Nia Selatan tidak hanya meningkat tetapi juga merata di seluruh kecamatan dan desa. Menurutnya tidak boleh lagi ada perbedaan mencolok antara kemampuan siswa di wilayah perkotaan dengan mereka yang ada di pelosok. Dengan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi ini, Adventinus meyakini dapat menjadi bekal penting bagi generasi muda Nia Selatan dalam menyongsong Indonesia emas di masa mendatang. Demikian, Ano Verles Hulu melaporkan.
1: Universitas Nias terus berperan dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Berikut laporan Indah Febrianti Bulolo.
4: Tentunya semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan.
5: Kehadiran dosen Universitas Nias sebagai narasumber peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli yang dilaksanakan di Gedung Dekranasda Kota Gunung Stoli pada hari Jumat yang lalu menunjukkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif di Kepulauan Nias. Menurut Justin Foera-era Lase, dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias, sebagai narasumber utama, melalui keahlian akademik dan pengalaman praktik di bidang disabilitas serta pekerjaan sosial, Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh CDRM dan CDS Nias melalui program Dignity tersebut, Justin memberikan penguatan kepada peserta terkait paradigma disabilitas berbasis hak dan kompetensi, komunikasi ramah disabilitas, implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif, serta asesmen vokasional bagi pencari kerja disabilitas. Materi disampaikan secara interaktif melalui diskusi, studi kasus, simulasi layanan, dan praktik asesmen.
4: Harapan kami sebagai narasumber, setelah mengikuti kegiatan ini, ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli semakin mampu menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari mengidentifikasi potensi pencari kerja disabilitas, memberi pendampingan yang tepat, membangun kemitraan dengan dunia usaha, hingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Dengan demikian, tentunya semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan kerja yang setara, bermartabat, dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
5: Menurut Justin, keberadaan ULD memiliki peran strategis dalam membuka akses kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa pelayanan terhadap penyandang disabilitas harus berangkat dari penghormatan terhadap hak, martabat, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Peserta kegiatan yang berasal dari unsur Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli, serta tim ULD terlihat antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tapi juga dibekali keterampilan praktis dalam melakukan asesmen minat, keterampilan, dan kebutuhan dukungan bagi pencari kerja disabilitas. Penguatan kapasitas ULD menjadi langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap warga memiliki kesempatan

0: Kesempatan yang sama untuk bekerja, berkembang, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah tanpa terkecuali. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
1: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Radia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung.

Saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja. Itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

seharusnya kamu bicara? Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi, aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya, kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecambuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

seorang pekerja menghargai dirinya sendiri, jangan zalim. Tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang

Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

Jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Seseorang yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar. Saat tak terima dengan ucapan seseorang, hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

Kadang kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi. Diam-diam tanpa perlu.

Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoling.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya. Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoling.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.
2: Cilik, acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya Ahowu. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Putra dapat kembali menyapa Anda. Melanjutkan kebersamaan kita pendengar akan bersama-sama dengan Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini, apa kabar untuk semuanya? Semoga kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat dan suasana weekend Anda selalu menyenangkan. Di luar sana tampaknya cuaca begitu cerah ya, namun ada beberapa sebagian juga di langit luar atas sana terlihat mendung. Apakah akan turun hujan di sore hari ini kita juga tidak tahu. Yang pastinya kita harus tetap hati-hati selalu dan selalu waspada dari setiap cuaca yang berubah-ubah. Jaga selalu kesehatan untuk kita semua ya. Selamat weekend untuk semuanya. Semoga weekendnya selalu menyenangkan dan semoga program-program yang kami kemas untuk Anda juga bisa menemani suasana weekend Anda di suasana Sabtu sore hari ini. Ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada, pukul 15 hingga ke formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi, menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan gabungan lagu mancanegara menemani suasana sore Anda saat ini. Dan juga nantinya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Gunung Sitoli akan menyampaikannya sehari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias di 4 kabupaten 1 kota yang kami hadirkan untuk Anda diliput langsung dari tim reporter RRI ya, RRI Gunung Sitoli tentunya ya. Nantinya kami hadirkan untuk Anda pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam program Nias hari ini kami hadirkan untuk Anda. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada, di musik informasi seperti apa informasi-informasi menarik di sore hari ini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada bersama kami di 96,2 MHz. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Tentunya kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini tidak jarang ada yang memilih sore hari ini untuk weekendnya berlibur ya, dengan mengunjungi beberapa tempat yang menjadi favorit Anda. Destinasi wisata liburan, ada yang ke pantai, ada juga yang ke puncak, ataupun ada yang teman-teman menikmati libur dengan tampil atau berada di lokasi tempat jajanan-jajanan kuliner yang bisa memanjakan sesuatu yang bisa dirasa begitu ya. Mungkin bisa bersama teman, keluarga, ataupun menikmatinya dengan sendiri begitu ya. Nah, apapun yang menjadi pilihan teman-teman di suasana weekendnya, semoga weekendnya selalu menyenangkan. Terima kasih untuk Bang Boy Zaluhu yang sudah mampir juga nih di live kita saat ini. Bang Anata, Kak Anagule, thank you. Kemudian ada Nirwan Raha juga, terima kasih. Ada K79, Bang Denre RX begitu ya namanya. Ada Tina 1 juga, kemudian ada 398, Bang Jihan Audio, Dedi Hartanto, kemudian ada Om Burham juga, Meisa Rosukada, Izra Khan, ada Dewi Rina, Mother Joe, dan teman-teman lainnya juga yang sudah mampir di sini. Terima kasih buat semuanya, selamat weekend, semoga weekendnya selalu menyenangkan. Malini cantik, thank you, salam kenal untuk semuanya. Ada Nia, ada Laia juga, kemudian ada Febri Darmawan juga ya, ada Singuda Bre, anak Singuda gitu ya, susah bacanya. Ada Boska Vilas juga ya, salam kenal buat semuanya. Semoga hari ini weekendnya selalu menyenangkan dan planning-planningnya juga semuanya berjalan dengan baik begitu ya. Apalagi kalau misalkan nikmatin waktu libur ya, mungkin dengan rute jarak yang lumayan cukup jauh ya, artinya kita harus tetap juga safety ya. Safety-nya itu mungkin mulai dari kesehatan fisik kita saat kita berpergian jauh, ataupun mungkin saat ini yang sedang menikmati tour dengan nge-trip perjalanan dengan mengendarai sepeda motor yang lumayan jauh jaraknya. Ini membutuhkan tenaga yang fit, tenaga yang prima, dan ya pastinya juga harus lebih safety begitu ya, agar semua perjalanan weekendnya selalu menyenangkan ya. Terima kasih untuk Febri Darman Manurung ya, gak mati lampu kan Bang Put? Jangan diminta-minta listriknya padam begitu ya teman-teman ya, yang di luar sana yang lagi dengerin siaran radio Pro 1 RRI Gunung Stoli, listrik padam semua nanti juga aktivitas bakal berhenti sejenak begitu ya. Apalagi kalau listrik padam itu sangat sangat lumayan ya, lumayan mengganggu aktivitas, apalagi kalau misalkan UMKM yang sedang berjalan begitu ya. Listrik padam ya mengganggu aktivitas ya, apalagi dengan kegiatan usaha-usaha di luar sana begitu ya teman-teman ya. Jadi kita berharapnya janganlah ya, semoga listriknya tetap menyala ya kan, dan aktivitas juga lancar begitu ya. Terima kasih. Ada Teno Hikalaia, wah ini Pak Ustadz nih sudah mampir di live-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Putra, bagaimana dengan suasana tugas di RRI Gunung Stoli saat ini? Aman terkendali Pak Ustadz, terima kasih sudah mampir di sini dan sudah ingat sama kita yang lagi tugas saat ini. Sehat selalu, salam buat teman-teman di Nia Selatan ya. Kopi Hitam, thank you. Kemudian Adiba Brandom, ada siapa lagi nih, ada Cinta juga, terima kasih buat Cinta yang sudah mampir juga siang sore hari ini. Kemudian ada Tazi juga, thank you. Kemudian ada Rif juga, makasih. Bocah Vilas juga, Febri Darmawan kembali hadir, dan teman-teman semua deh yang mungkin saat ini juga nanti berkesempatan ya menyapa begitu ya. Esar Hutan Hain ya, itu bacanya benar apa salah gitu ya, Esar Hutan Hain gitu ya. Kalau ditanya kenapa mesti live saat tugasnya, nah kita kasih tahu nih kenapa mesti live, karena kita juga pengen kasih tahu bahwa siaran RRI itu masih terus eksis, masih terus mengudara, masih terus hadir menemani hari-hari teman-teman di setiap saatnya. Nah kenapa mesti live ya, karena hidup ini gak cuma butuh pertemanan lewat di dunia nyata saja, namun di dunia maya juga kita butuhkan sangat begitu ya. Jadi kita butuhkan sangat juga pertemanan lewat dunia maya. Dan kenapa mesti live begitu ya teman-teman ya, karena di suasana tugas, kalau tugas itu tugasnya sendiri-sendiri gitu ya kan, gak ada yang nemenin. Jadi biar kita gak boring suntuk ya, biar ada interaksi komunikasi, jadi kita butuh komunikasinya seperti ini gitu ya. Terima kasih Bang Wajidin, sehat selalu Abang Dah. Biasanya weekendnya kemana nih Bang Wajidin, apakah ke arah puncak-puncak atau ke arah pantai-pantai, atau lebih memilih menikmati jajanan kuliner begitu buat suasana weekendnya ya. Ada perkiraan 273 juga, terima kasih ya
ada Zaramburu juga. Terima kasih Adiba, Kopi Hitam, Ustadz Teno Hikal juga yang ada di Nia Selatan, ada Margo juga. Terima kasih, salam kenal, ada Cinta juga. Pokoknya kita di sini di Musik dan Informasi, kita hadir dengan informasi-informasi menarik lainnya juga yang kita sampaikan untuk teman-teman. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gedung Sitoli. Ada lagu yang nggak nyindir sih lagunya, tapi ini mungkin lebih real gitu ya, lebih nyata gitu. Mungkin saat ini kalau ngelihat isi dompet, pengennya ya lembaran warna merah gitu ya, mengisi dan menghiasi dompet kita begitu ya. Tapi mungkin saat ini kata Goliath tinggal 1000 ya. Kita dengerin lagunya berikut ini.

Oke, jadi kita nggak usah sedih-sedih kalau misalkan isi dompetnya tinggal 1.000 ya. Selalu bersyukur ya. Syukur-syukur dapatnya 1.000 gitu ya kan. Kalau dapatnya sama sekali zong ya, sama sekali kosong, itu yang lebih sedih sebetulnya ya. Jadi kalau 1.000 itu biasanya pemancing ya. Jadi kalau misalkan nih kata orang-orang tua dulu, kalau misalkan punya dompet, jangan langsung kosong dompetnya. Kalau boleh disisain gitu ya. Mungkin ada 500 perak atau ada 1.000 rupiah begitu ya. Karena kenapa? Karena itu adalah sebuah pemancing ya, buat lembaran-lembaran lain bisa hadir di dompet kita ya. Jadi kalau misalkan dikosongin betul, kosong sama sekali, nah makanya jangan heran gitu ya kan, kenapa sering-seringnya dompet kita selalu kosong di setiap harinya ya. Apakah itu mitos atau fakta ya, kita juga kurang tahu ya teman-teman. Tapi yang pastinya teriakan dari orang-orang tua dulu, kalau boleh punya dompet jangan langsung dikosongin dompetnya. Kalau boleh disisain 500 perak atau 1.000, karena itu pemancing untuk lembaran-lembaran lain bisa hadir di dompet kita gitu ya kan. Bukan begitu Kak Nona Ayu? Ini namanya Kak Nona Ayu begitu ya. Kemudian Bang AB, bukan begitu. Ada Love juga, thank you. Kemudian ada Bang Fatlan Sarif juga. Gimana nih Bang Fatlan, bener gak sih teriakan dari orang-orang tua kita dulu, sisain minimal 500 perak atau 1.000 diisi dompetnya, jangan sampai dikosongin karena nanti bakal kosong bener di setiap saatnya ya. Ada Dam juga, thank you. Fortuna Zebua, pejuang sembuh, sehat selalu. Ada Kak Deni juga, makasih. Ada Rehan Hareva juga, thank you. Buat Bang Rehan sudah mampir. Boy Zaluhu juga thank you. Esap juga makasih. Pokoknya teman-teman di sini sehat selalu ya. Buat weekendnya juga Revor Zega, thank you Bang Revor. Ada Dia 11, Aba Putri juga terima kasih. Ada Yamo DJ Gule, terima kasih Bang Yamo. Talifu Sedabate juga thank you, salam kenal. Ada Amri juga, Bang Amri thank you. Tin Zebua, Astuti juga terima kasih. Sehat selalu buat teman-teman yang udah mampir saat ini. Dan kita berharap weekendnya selalu menyenangkan. Dan Sabtunya ini saat ini adalah waktu yang bermanfaat untuk bisa kita lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita begitu ya. Tin Zebua, thank you sudah dibantu support ya buat Kak Tin Zebua. Jadi penasaran ini Kak Tin biasanya weekendnya kemana nih? Apakah ke puncak-puncak atau ke pantai-pantai atau mungkin ke jajanan kuliner? Tinggal buka selera aja gitu ya. Buka selera dan ngajak-ngajak dong gitu ya kan. Angkasa Official, thank you sudah mampir. Ada Mamik juga, makasih. Salam kenal buat semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Nah, teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, sore Sabtu ini waktu yang sakral. Kenapa sakral? Ini sakralnya transisi dari lelahnya week day ya menuju santainya malam minggu. Nah, biar sore kita semakin asik, ada beberapa ide nih yang bisa kita spill untuk teman-teman semua di luar sana. Beberapa ide yang bisa kita pilih gitu ya, sesuai dengan mood kita saat ini. Nah, kira-kira kita mengisi kekosongan Sabtu kita itu sepertinya apa sih kegiatan yang baik gitu ya kan. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita bagi-bagi informasi buat teman-teman. Tapi kita kembali setelah yang satu ini dulu nih ya. Ada Ed Sheeran dengan Shape of You.

MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda di sore hari ini sampai di jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, 1 kilo aja cukup ya. Karena berat di ongkos ya Pak ya. Kok tiba-tiba ngomongin 1 kilo, 2 kilo, dan 3 kilo ya. Nah, kebetulan saat ini juga kita lagi ngobrol, ketemunya di live saat ini Pak Chris Zilstistra ya, yang beliau ini dulu pernah menjabat dan bertugas di RRI Gunung Sitoli dan juga SPRRI Nia Selatan. Namun saat ini beliau sudah pensiunan RRI, yang terakhir beliau bertugas di kota sendiri, yaitu di kota Ambon. Begitu ya. Sehat selalu Pak Chris. Dan untuk janji-janji kopinya bakal dikirim, pasti bakal dikirim. Berarti ini ceritanya cuma sekilo aja, tapi COD ya Pak, Bapak yang bayar ongkos kirimnya ya. Soalnya paketin barang-barang jauh banget di Ambon, kita ngerinya itu di ongkos kirim gitu ya teman-teman ya. Punya pengalaman gak sih kalau misalkan ngirim paket gitu ya teman-teman, tapi harga barang atau harga paket dengan ongkos kirimnya itu lebih tinggi ongkos kirim dari harga paket gitu ya. Dan itu yang paling sangat menyedihkan gitu ya, buat mikir 10 kali ngirim gak ya, ngirim gak ya. Oke, terima kasih. Ada Bang Wiranto juga, sehat selalu. Ada Bang Vano juga, thank you Bang Vano. Salam kenal aja. Baik Pak Chris, katanya 1 kilo aja udah cukup deh kopi Nias bisa nyampe Ambon. Tapi besok-besok kalau nyampe barangnya jangan lupa dibantu spill ya Pak ya. Dibantu spill, dikasih tahu gimana cita rasa kopi Nias, kenapa lebih memilih kopi Nias, harus mesti jauh-jauh pesan atau ordernya di Nias untuk bisa nyampe di Ambon. Mungkin punya kesan tersendiri ya selama bertugas di Nias begitu dengan cita rasa kopi Nias ya. Ada Nathan Lai juga, terima kasih. ZH juga, thank you. Kemudian ada Bagas Hasan. Nah, katanya jangan lupa nih Bang Putra, sapa-sapa dong di Mal Bakery. Mal Bakery itu di mana ya letaknya ya? Nah, teman-teman kalau misalkan weekendnya suntuk dan pengen dapat cemilan yang enak, yang sehat, yang higienis, yang bisa dibawa-bawa kemana-mana gitu, dan yang tahan awetnya juga berkepanjangan, jangan lupa mampir di Mal Bakery. Di sana tuh ada Bagas Hasan gitu ya. Gimana nih Bagas, kenapa bakery-nya gak nyampe studio Pro 1 Gunung Sitoli gitu ya? Biasanya kalau sore-sore kayak gini juga paling enak banget ya, sambil ditemani sama kopi hangat gitu kan. Terus sampingnya ada bakery-bakery gitulah dengan beberapa varian menu gitu dari bakery-nya itu ya. Pengennya sih seperti itu. Cuma mungkin Bagas mesti harus mikir-mikir 10 kali ya. Dikasih gak ya? Ditaruh gak ya? Diantar gak ya gitu ya? Bisa-bisa gitu ya, manas-manasin gitu ya. Ada Joyce juga, terima kasih buat Joyce. Ada Parulian Sitang juga, thank you. User 563602 juga, makasih. April Delau juga, udah kembali ke Gusit nih Bang, mohon doanya. Saat ini kita lagi stay on dan lagi tugas di Pro 1 RRI Gunung Sitoli Bang April, terima kasih. Ada Dewi Suryati, Aisyah Putri, Aya Putri, makasih. Ada Mani Changers juga, thank you. Ada Dev juga, makasih. Sarifah juga, makasih. Kemudian Bang Aldo Hareva juga thank you. Mulyani Talambanua juga thank you. Kopi Nias oke banget. Nah, ini komen dari Pak Chris nih, tanggapan soal kopi Nias itu kayak gimana, kenapa mesti harus pengennya itu kopi Nias itu bisa nyampe ke Ambon karena katanya kopi Nias itu oke banget. Oke deh kalau begitu ya. Joyce thank you. Sin, makasih buat Sin. Ada Novalneh, thank you juga. Ada Bang Wiranto juga, Vano juga, makasih. Pokoknya buat semuanya semoga sehat-sehat selalu. Bang Erlauli juga, thank you buat Bang Erlauli. Salam kenal buat semuanya. Dan saat ini pendengar, kita masih terus hadir di musik dan informasi hingga ke formasi pukul 16. Dan kami sampaikan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya, RRI Pro 1 Gunung Sitoli akan menyampaikan Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, tadinya kita sempat sampaikan buat teman-teman ya, untuk mengisi hari-hari kita di saat Sabtu itu baiknya seperti apa sih? Kita simak informasi selengkapnya.
Nah, pendengar, untuk sore Sabtu yang lebih tepatnya, kita ada beberapa ide nih yang bisa mungkin jadi pilihan buat kita ya. Salah satunya adalah kita harus dapetin suasana mode santai di rumah. Nah, lanjutin, mungkin ada beberapa tontonan-tontonan menarik yang kita bisa tonton sendiri atau bareng keluarga. Kemudian juga kita disarankan untuk me time, istirahat ya. Jadi punya waktu buat Sabtu, baiknya harus istirahat di rumah aja ya. Mungkin kita bisa ya putar musik gitu ya yang menyenangkan, lalu rebahan tanpa beban, atau bisa kita bawa dengan suasana tidur sore harinya. Kemudian diisi dengan membaca ataupun ngopi. Nah, kayaknya nih waktu yang pas kita Sabtu ini ambil buku yang sudah lama dibeli, mungkin yang tidak sempat dibaca, jadi kita baca kembali ya dengan secangkir kopi atau teh hangat di teras rumah. Itu dia nih untuk mengisi kekosongan kita di Sabtu biar Sabtunya lebih menyenangkan. Kemudian mode produktif tapi santai. Seperti apa itu konsepnya? Nah, coba mungkin kita bisa kreatif begitu ya, membuat cemilan-cemilan simple ya kan, atau seduh kopi dengan teknik baru ala barista rumahan begitu kan, tanpa kita mesti harus keluar rumah. Rapikan kamar atau meja kerja kita di rumah ya, mungkin dengan cara mengganti tata letak barang-barang atau pilah-pilah yang mana yang tidak digunakan, yang mana digunakan gitu kan. Jadi mengisi kekosongan dengan hal-hal yang positif saat berada di rumah tapi lebih santai. Kemudian yang terakhir, ide yang bisa kita lakukan saat kita berada di rumah satu Sabtu weekend ya. Nah, ini mungkin salah satunya nih ya, mode cari angin di luar. Nah, ini yang mengharuskan kita harus keluar rumah sih sebetulnya ya. Jadi keluar rumah tanpa tujuan yang berat ya, bisa jalan kaki keliling kompleks, sepedaan santai, atau juga nongkrong di taman-taman sambil menikmati udara sore harinya. Kemudian bisa juga mencari jajanan di pasaran ya kan, jajanan kuliner di pasaran. Oh, ini juga sangat membantu dan salah satu alternatif untuk kita supaya Sabtu minggunya itu menyenangkan begitu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih ya, apakah mode santai di rumah saja, atau mode produktif tapi santai begitu di rumah, atau mode cari angin di luar rumah gitu ya. Jadi teman-teman tinggal milih masuknya kemana, oke? Jadi mudah-mudahan ide ini bermanfaat untuk semua yang mungkin saat ini lagi bingung mau ngapain gitu ya buat suasana minggunya ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi dengan info-info menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Selanjutnya, kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Setelah itu data itu diusulkan, maka selanjutnya dari tanggal 1 sampai tanggal 11 data itu diusulkan oleh desa atau kelurahan. Dan pada tanggal
2: kemudian motifnya kan bukan hanya bolikan kecil aja, ada juga bolikan besar. Itu juga kebutuhan adat ya, adat pesisir Dies yang khususnya malam berdendang.
0: Dari Puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Dies Hari Ini bersama saya, Putra Zebua. Pokok-pokok berita hari ini, penetapan warga miskin dalam aplikasi data tunggal sosial nasional dimulai dari usulan tingkat desa. Kolaborasi perlindungan anak merupakan bagian penting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Inilah Dies Hari Ini selengkapnya, Sabtu 11 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, penetapan warga miskin dalam aplikasi data tunggal sosial nasional atau DTSN dimulai dari usulan tingkat desa oleh RT, RW, dan kepala dusun. Laporan Muni Eli Harefa.
1: Kepala Seksi Pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosialnya Sutara Kurniaman Harefa menjelaskan mekanisme penetapan warga miskin dalam aplikasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan data tunggal sosial nasional atau DTSN dimulai dari usulan tingkat desa oleh RT, RW, dan kepala dusun. Data tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah desa. Hasilnya diunggah ke aplikasi 6NG bersama berita acara, daftar hadir, dan foto dokumentasi. Nama-nama usulan juga wajib dipampang di papan pengumuman desa. Bagi desa yang terkendala anggaran, pengusulan bisa dilakukan tanpa musyawarah desa dengan syarat melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa. Masyarakat juga bisa mengusulkan diri secara mandiri melalui aplikasi cek bansos. Namun data tersebut harus diverifikasi lapangan terlebih dahulu oleh pendamping sosial.
2: Nah, setelah itu data itu diusulkan, maka selanjutnya dari tanggal 1 sampai tanggal 11 data itu diusulkan oleh desa atau kelurahan. Dan pada tanggal 14 paling lama setiap bulannya, desa harus melakukan finalisasi data setelah dilakukan pengusulan data. Kalau mereka tidak melakukan finalisasi data, maka data itu masih tetap di data desa. Tidak berjalan dia ke data kabupaten. Nah, setelah tanggal 14, maka data itu setelah mereka melakukan finalisasi, maka data itu masuk ke kabupaten. Paling lama di tanggal 17 setiap bulannya, data itu dilakukan pengesahan oleh kepala daerah.
1: Pengusulan tersebut telah ditetapkan batas waktunya, yakni mulai tanggal 1 sampai 11. Finalisasi desa paling lambat tanggal 14 dan pengesahan bupati paling lambat tanggal 17. Setelah itu data diteruskan ke Kementerian Sosial. Kurniaman berharap data DTKS atau DTSN semakin akurat dan bantuan sosial tepat sasaran. Munili Harefa melaporkan.
0: Dalam memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, bidang penyelenggaraan e-government, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Gunung Stoli menghadiri kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam pertemuan tersebut hadir Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Stoli, Indra Juang Putra Hulu Eskom, bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan e-government dan seluruh staf bidang terkait dengan peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Kominfo, anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Sekretaris Diskominfo Gunung Stoli mengatakan forum strategis ini menjadi wadah kolaborasi strategis bagi para praktisi teknologi informasi pemerintah daerah dalam mematangkan aspek teknis dan manajerial pengembangan CCTV publik. Fokus diskusi berfokus pada optimalisasi pengawasan berbasis teknologi dan tantangan pemeliharaan sistem demi mewujudkan ruang publik yang aman dan nyaman. Kegiatan berjalan dengan antusias melalui sesi tanya-jawab yang konstruktif antara peserta. Pertemuan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para peserta, khususnya dalam menyusun kebijakan infrastruktur teknologi yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Kolaborasi dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam setiap satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Laporan Anoverly Sulu.
3: Pendidikan di masa depan dinilai membutuhkan perubahan pendekatan dengan menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Gagasan tersebut disampaikan manajer LOB Ministris Avoda R Pengalaman Bago pada loka karya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam belum lama ini. Ia menilai praktik pendidikan selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan sinergi antar lembaga untuk menjawab tantangan perubahan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui dukungan berbagai pihak, termasuk unsur yang bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik.
4: Nah, kemudian pemanfaatan yang lain misalnya fasilitas pendukung. Kita butuh laptop untuk buka, tapi nggak ada listrik. Tapi kita tidak memanfaatkan jaringan PLN yang ada. Atau kita butuh anak-anak bisa pintar sehat, tapi tidak ada kamar mandi. Atau ada kamar mandi yang dibangun oleh pemerintah, tapi jaringan e-bersih tidak ada. Nah, kita mau anak-anak kita bisa nyaman, aman. Tapi tidak ada orang-orang mendukung untuk keamanan mereka, untuk bagaimana supaya mereka bisa belajar nyaman dan aman.
3: Hal senada juga disampaikan Kabid P3A dari Dinas P2K BP3A Nia Selatan, Filiria Lawe, pada kesempatan yang sama. Dari perspektif Dinas P2K BP3A, ia menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting dalam setiap satuan pendidikan. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah, melainkan membutuhkan kerjasama berbagai organisasi perangkat daerah serta lembaga pemerhati anak. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 dan Keputusan Mendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN.
5: Jadi untuk skala ya seluruh Indonesia, sekarang ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan ya kepada fasilitas pemerintah daerah dan kemudian nanti melatih tenaga pendidik dari sekolah-sekolah. Bagaimana cara penerapan dan implementasi ya peraturan yang baru ini.
3: Filiria juga menyampaikan apresiasi kepada Save the Children dan Kreasi yang telah memfasilitasi pelatihan BSAN bagi aparatur daerah, termasuk membentuk 12 fasilitator daerah yang nantinya akan melatih guru-guru di sejumlah sekolah. Menurut Filiria, pelatihan tersebut penting agar pendidik memahami prosedur perlindungan anak, mampu menekan angka kekerasan di sekolah, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan tindak lanjut apabila terjadi kasus kekerasan. Demikian, Anfar Rasulu melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Para pelaku UMKM di Kota Gunung Stoli masih memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan jualannya. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
6: Media sosial masih menjadi cara yang efektif dalam memasarkan produk-produk UMKM di Kepulauan Nias, termasuk bagi Arni Syam atau Ina Rifat, pembuat bolu ikan di Kelurahan Sombe. Setiap memproduksi bolu ikan, ia akan memposting hasilnya di media sosial, khususnya di Facebook, dengan nama akun Arnisham. Melihat bolu ikan yang baru saja dimasak, ternyata berhasil menggugah keinginan netizen untuk membeli bolu ikan buatannya. Yang menarik adalah bagaimana ia memanfaatkan media sosial untuk menawarkan produk-produk yang awalnya adalah produk gagal, tetapi justru mendapatkan peminat. Contoh, bolu ikan yang agak gosong atau bolu yang bantat.
7: Kalau dampaknya sangat berpengaruh ya kak ya. Kalau kita nggak memposting juga nanti pada orang menanya. Kan kadang juga saya malas untuk memposting-posting aja kan tiap hari. Tapi kadang orang nanti, kamu buat bolu ya, bolu ikan ada ya. Jadi dengan kita posting tiap hari itu menjangkau luas ya, luas jangkauannya. Sebenarnya kalau memang saya rajin untuk mengantar, mempaketkan. Di luar kota juga banyak peminatnya sebenarnya. Cuman saya repot ya, karena bukan hanya ini aja juga pekerjaan saya. Jadi repot mengantar ke ekspedisi lagi. Jadi cukup yang orang Kota Gunung Stoli aja, kecuali kalau ada saudara mereka yang di sini, biarlah mereka yang datang ke rumah. Sebelumnya memang banyak pelanggan saya juga yang minat bolu ikan gosong ya.
8: Makanya, memang ada juga. Berarti yang permintaan aneh-aneh itu ada ya?
7: Juga itu. Pertama sih nggak ada sebelumnya ya, karena mungkin kedoran saya dalam memasak, mungkin saya asyik balas WA, asyik balas pesan, jadinya bolu ikan saya gosong. Tapi iseng-iseng posting di Facebook, yang minat bolu ikan gosong, ready ya. Jadi sejak itulah yang peminat bolu ikan gosong ini banyak.
6: Sebagai pelaku UMKM, usaha bolu ikan ini ditekuninya dengan serius. Meski kemasannya masih sederhana, namun peminatnya terus bertambah. Bolu ikan yang dikatakan jadul ini ternyata masih dibutuhkan pada acara-acara adat pernikahan, khususnya bagi masyarakat muslim pesisir.
7: Kemudian motifnya kan bukan hanya bolu ikan kecil aja, ada juga bolu ikan besar yang 12.000. Nah, itu juga kebutuhan adat ya. adat pesisir Nias yang betul. Khususnya malam berdendang atau kalau isi kaleng juga untuk pengantin
8: betul.
7: Jadi digunakan bolu ikan besar. Ada juga ikan besar itu harganya 12.000 juga satu ekor.
8: Oh, satu ekor.
7: Satu ekor 12.000.
6: Agar omset semakin meningkat, ia tidak hanya menjual bolu ikan. Ia mulai bereksplorasi dengan membuat berbagai jenis kue lainnya meski harus melewati proses trial and error hingga mendapatkan rasa yang pas dan disukai banyak orang. Selain itu, ia juga menjual sarung bantal dan guling serta membuat kasur dari berbagai ukuran. Mimpinya saat ini adalah bisa memiliki toko kue sendiri. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Barat menerima kunjungan tim dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat Lahemi. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nias Barat, Kharasi Daily mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerahkan bantuan bahan bacaan digital Sumatera Utara atau Baca di Sumut. Baca di Sumut atau yang juga dikenal dengan layanan Tiba di Sumut adalah inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara untuk memudahkan masyarakat membaca buku elektronik atau e-book secara gratis melalui titik akses wifi khusus. Pengguna dapat mengakses dan membaca ribuan koleksi buku digital secara gratis tanpa menggunakan kuota internet pribadi. Cukup terhubung ke jaring wifi lokal di area titik baca digital. Kegiatan ini dihadiri oleh Leli Betambunan SA beserta tim dari bidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, PLT Asisten 2 Setda Nias Barat, Kepala Dinas Pendidikan Nias Barat, Parlinus, dan undangan lainnya. Badan Pekerja Harian atau BPH Gereja ONKP menghadiri pembukaan lokakarya Guru Sekolah Minggu Senia Selatan yang digelar pengurus Komisi Pelayanan Anak Pusat Gereja ONKP di Gedung Gereja ONKP, Jemaat Malta Putih Resort Teluk Dalam. Lokakarya yang berlangsung selama 3 hari mulai 9 hingga 11 Juli 2026 ini diikuti para guru sekolah minggu dari berbagai jemaat di Nias Selatan. Kegiatan difokuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anak melalui pembekalan materi tentang panggilan dan karakter guru sekolah minggu, pengenalan ajaran Lutheran, serta teori dan praktik memimpin pujian, bercerita, hingga membuat alat peraga pembelajaran. Melalui kegiatan ini, Gereja ONKP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas guru sekolah minggu sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai iman Kristiani dan membentuk karakter anak sejak usia dini. Selain menjadi ajang peningkatan kompetensi, lokakarya ini juga diharapkan mampu melahirkan guru sekolah minggu yang semakin kreatif, inspiratif, dan siap menghadirkan pelayanan yang relevan bagi generasi penerus gereja.

Si hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin bertiup dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Sedangkan untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 12 Juli 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk kondisi perakiran cuaca dan kondisi gelombang di perairan timur Kepulauan Nias untuk tanggal 12 Juli 2026, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 3 hingga 6 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 15 knot. Gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 3 hingga 8 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 17 knot. Gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Sitoli.

0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penetapan warga miskin dalam aplikasi data tunggal sosial nasional dimulai dari usulan tingkat desa. Kolaborasi perlindungan anak merupakan bagian penting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putra Zebua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya Ahowu.
1: Sekian Dias hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dari 96,2 MHz per 1 RRI Gunung Sitoli, dan baru saja kita menyampaikan Nias hari ini, mengabarkan berita-berita update tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini, hadir setiap harinya di pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 16 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, di mana waktu menunjukkan saat ini. Baik, pendengar, bersama kami yang bertugas

Saya Putra menemani Anda, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam nanti, melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program lainnya untuk Anda. Saat ini ada beberapa teman-teman kita di luar sana juga yang bersama dengan kita. Terima kasih, ada Mams Niska, selamat sore untuk Anda. Angkasa juga, ada Arlin, Bunda Sul, Miss Gemini, FH Alasa, Elefu Kalahijo, kemudian ada Uncle Hulu, Hans Tuholase, Wilman Lahagu, kemudian ada Mr. Rani juga, ada Vitor juga, Ragudo, Musik Icon, Putra Menreva, Gelin, Rinaldi Latara, SC Bua juga. Terima kasih untuk semuanya, Bang Christoph juga. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di sore hari ini. Ama Marisi, Cuharinja, terima kasih juga ya. Baik, untuk sore hari ini di Musik dan Informasi menghadirkan informasi-informasi menarik aktual lainnya kami sampaikan untuk Anda, dan juga kami temani Anda dengan gabungan musik Indonesia dan mancanegara menemani suasana weekend sore Anda saat ini. Selamat sore untuk Anda dan selamat

Demikian Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru stay on radio sore hari ini, selamat sore dan selamat bergabung untuk Anda. Semoga musik informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini dapat menemani suasana sore Anda di akhir pekan Sabtu, tepatnya tanggal 11 Juli 2026 ya. Kalau tadi menghujam jantungku dari Tompi, ikut hadir di sore hari ini menghibur kita semua, dan tentunya kita berharap dengan lagu-lagu pilihan kami untuk Anda dapat menemani suasana aktivitas Anda yang saat ini Anda masih dengan tugas-tugas Anda. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, dan bagi Anda yang menikmati dari suasana weekend Anda, selamat weekend untuk Anda, selamat berlibur, semoga tampilan libur Anda selalu menyenangkan dan bahagia selalu, begitu ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada di sore hari ini, juga kami akan terus hadir dengan beragam informasi-informasi update lainnya dan menarik serta bermanfaat untuk Anda. Nah, untuk sore hari ini biasanya kita pilih minuman yang segar-segar ya. Apalagi kalau misalkan cuaca sangat terik sekali, panasnya, kita lebih memilih minuman yang segar-segar. Nah, kira-kira apa ya minuman yang sehat, yang baik di sore hari? Jangan kemana-mana, ikuti informasinya setelah yang satu ini.

RRI Gunung Slawi, di mana saya Jenda berada, minuman sehat sore hari ya, kembalikan energi kita. Nah, apa saja tuh yang bisa mengembalikan energi kita pada sore hari ini ketika kita minuman sehat ada di sekitar kita. Nah, ada baiknya disarankan adalah untuk coba memilih teh hijau atau air kelapa atau jus buah asli. Karena kenapa? Ini berikut akan kaya vitamin dan mineralnya. Nah, ada beberapa pilihan menu sehat sore untuk harinya, yaitu diantaranya adalah teh hijau, di mana kita kenal bahwa teh hijau mengandung antioksidan. Zat ini dapat melawan radikal bebas, kemudian badan kita bisa menjadi segar dan tidak mudah sakit. Kemudian air kelapa murni. Nah, kaya elektrolit di dalam air kelapa murni ini dan juga pilihan tepat setelah lelah beraktivitas. Kemudian ada manfaatnya lagi nih dari minuman-minuman sehat yang sore hari ini kita disarankan. Apa itu? Infused water, lemon dan mint. Nah, buat air putih ya biasa jadi lebih enak dengan cara Anda bisa memotong lemon dan daun mint ya masukkan ke dalam air minuman ini dan beri vitamin C, begitu ya. Kemudian juga yang bisa kita pilih untuk minuman sehat sore harinya adalah jus semangka dan jeruk nipis. Jadi disarankan untuk memblender buah semangka dan beri sedikit perasan jeruk nipis, dan ini rasanya manis, alami dan juga menyegarkan. Ada juga pilihan lagi nih buat sore harinya, yaitu air jahe hangat. Jadi cocok saat cuaca sedang dingin, jahe bisa menghangatkan tubuh kita dan pencernaan kita juga jadi lebih lancar. Jadi itu beberapa rekomendasi ya teman-teman ya, untuk bisa memilih kira-kira minuman sehat sore apa begitu ya, yang bisa kita nikmati di saat santai sorenya. Jadi bisa ke teh hijau, air kelapa murni bisa begitu ya, kemudian infused water, lemon dan mint juga bisa, jus semangka dan jeruk nipis juga bisa, serta air jahe hangat juga bisa. Jadi Anda tinggal pilih ya, mana yang menjadi pilihan Anda dan favorit Anda ketika Anda sedang menikmati dari suasana weekend sore Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, kami masih terus hadir di musik dan informasi menghadirkan gabungan lagu Indonesia dan mancanegara untuk Anda di sore hari ini dengan suasana yang begitu cerah ya untuk luar sana ya, ada sedikit-sedikit mendungnya juga sih sebetulnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk menikmati dari suasana weekend Anda, apalagi kalau misalkan Anda punya planning nanti malam bakal menikmati dari suasana malam minggunya ya. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik, bisa bareng sama siapa aja ya. Malam minggu ini kita berharap malam minggunya nanti bisa mendukung cuaca. Jadi kalau cuaca mendukung, pasti semua rencana, kegiatan, apapun yang menjadi schedule Anda, semoga di suasana malam minggunya juga nanti akan terlaksana dengan baik, begitu ya. Nah, untuk pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, kita juga berbagi informasi-informasi yang bermanfaat ya sore hari ini, gak cuma sekedar lagu pop Indonesia dan mancanegara juga yang kita putarkan. Kita di sini sembari mendengarkan informasi-informasi juga yang bisa mengedukasi dan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke, nah, batas aman penggunaan ponsel. Nah, kira-kira kalau misalkan di luar sana pada penasaran ya, kira-kira batas aman penggunaan ponsel itu sebaiknya seperti apa sih? Karena tidak jarang kita tuh kalau sudah dibawa sama suasana santai dengan suasana ponselnya, kadang nggak kira-kira sama waktu gitu ya. Nggak kira-kira sama waktu, biasanya kita lebih seringnya bareng sama ponsel daripada bareng sama keluarga. Nah, mungkin keluarga dikacangin ya kan, atau dicuekin begitu ya, dan lebih tepatnya lebih memilih teman sejati adalah ponsel sendiri. Kira-kira baik gak sih kalau terlalu berlama-lama dengan ponsel? Nah, ada informasi menarik buat kita semua nih, seperti apa batasan aman pada penggunaan ponsel di setiap harinya. Nanti kita akan kembali untuk ngasih kabar ini untuk teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, setelah yang satu ini. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap stay on radionya dimanapun Anda berada, mungkin saat ini di rumah ataupun di suasana perjalanan mobil Anda ataupun di kendaraan Anda roda 2 sambil ya sambil dengerin siaran radio dan sambil ya nikmatin lagu-lagu yang kita putarin di sore hari ini. Enggak cuma lagu-lagu musik mancanegara dan Indonesia yang kita putarkan, kami juga hadir dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Thank you buat semuanya yang sudah mempercayakan siaran RRI selalu hadir menemani suasana aktivitas teman-teman semuanya ya. Ada ZWA21, Yuli Julinda, ada Duda Muda, ada Tiger, ada ST. Terima kasih buat Yuli Julinda juga, Yosafat juga, Hendy anak Panggaroan, kemudian ada Utami, ada Muklas Polem juga, ada Musliadi juga, ada Marinus Noah, Akun Berdua, Dirgea, Oten Lahagu, Cegil Siaan, ada Kaina Fitri juga, Boys Al juga, kemudian ada Lee Mineral juga, kemudian ada Bangladesh juga. Pokoknya buat semua-semua yang menyempatkan hadir di sini, ada Oke, ada 3232, kemudian ada Cinta Sejati. Cinta Sejati ya. Ada Lisa juga, thank you. Ada Saint Magri City, apa kabar buat Saint Magri City? Iya, Cinta Sejati begitu lebih tepatnya ya. Kak Lisa juga thank you sudah mampir di sini. Sehat selalu buat semuanya dan selamat weekend. Jangan lupa kalau misalkan punya waktu bilang iya, kalau tidak tidak gitu. Sama kayak lagu yang tadi kita puterin, ada Afgan ya, mengingatkan kita buat suasana malam minggunya. Kalau misalkan kita punya waktu, katakan iya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak punya waktu, katakan tidak. Jadi jangan sampai teman-teman kasih harapan-harapan palsu gitu buat suasana malam minggunya entar ya. Iya, ada yang lagi sibuk-sibuk di luar sana tuh, yang lagi seru-seruan gitu, kayaknya lagi foto-foto bareng ya di luar dari studio gitu ya. Wah, kayaknya seru banget nih obrolannya gitu ya kan. Mudah-mudahan bisa tetap dari temanan yang baik gitu untuk selamanya ya. Oke, kita kalau ngelihat yang baik-baik jangan iri nggak baik gitu ya. Tapi kayaknya kita harus punya iri positif gitu ya. Jadi kalau iri itu ternyata nih teman-teman, ada yang bilang ada iri positif, ada iri negatif. Jadi kalau boleh kita iri positif aja atau iri yang baik aja. Kapan ya kita bisa seperti itu ya? Jangan iri negatif ya, yang merasa bahwa wah kayaknya mereka harus tidak bahagia. Itu tidak boleh gitu ya, tidak baik. Dan jangan ya bang ya, jangan ya kak ya. Oke, bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz di sore hari ini, kita sapa-sapa dulu nih. Ada 3964, terima kasih Kang Yadi, Abang Dua, ada Yana Diana, kemudian ada Cinta Sejati katanya, jadi jangan sampai iya bang gitu. Jadi jangan sampai iya bang. Nah betul banget nih Cinta Sejati. Jadi kalau misalkan kita gak bisa, gak punya waktu, jangan bikin janji-janji palsu. Jadi katakan tidak kalau tidak, katakan iya kalau iya ya. Setuju ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada Aki-Aki Songon, ada Oke, ada Saint Maggie Christine, kemudian ada Oke nulisnya semangat sukses ya katanya gitu. Amin. Ya mudah-mudahan di sana juga semangat sukses ya. Saint Maggie Christie, ada Sri Talombanua 29, ada Damal juga, ada Sri Asnyepi. Hai Asnyepi, apa kabar? Wah, ini Asnyepi benar-benar lagi mampir ke sini enggak ya, atau cuma sekedar mampir sebentar aja udah langsung kabur. Asnyepi apa kabar? Asnyepi, ada Nathan juga, kemudian ada Tohude juga, ada Theodorus juga katanya semangat Mas. Selamat sore Mas Putra, sore kembali buat Bang Theo ya. Kang Yadi juga thank you, Abang Dua juga makasih, dan ada Dia 11 juga makasih. Dan Asnyepi tadi sempat mampir di sini, mudah-mudahan Asnyepinya masih tetap bertahan di sini begitu ya. Ini artis nih, artis Nia Selatan yang konten-kontennya juga selalu menghibur ya teman-teman ya. Dia selalu memberikan tampilan, dia menyanyikan lagu dan kita bisa nonton saat dianya live begitu ya. Artis Nia Selatan Asnyepi gitu ya. Tadi sempat lihat mampir di sini, tapi kemana ya, kabur kali ya. Katanya masih banyak cucian di belakang nih Bang Putra, belum beres gitu ya. Ya udah diberesin dulu deh, ponselnya ditinggal dulu. Nah tadi kita kasih tahu nih buat teman-teman, seberapa lama sih sebetulnya kita disarankan untuk menggunakan ponsel di setiap harinya. Karena tidak jarang dari kita nih ya yang lebih sudah nyaman gitu sama ponsel, lebih memilih ponsel
berlama-lama di tangan kita. Jadi lebih memilih ponsel berlama-lama di tangan kita dibanding kita lebih memilih tugas-tugas di tangan kita gitu ya. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengerin siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli, ada informasi ini buat kita nih. Ya, batas aman penggunaan ponsel itu seperti apa sih? Nah, maksimalnya sebetulnya, maksimalnya itu adalah 2 hingga 3 jam dalam sehari.

0: radiasi ponsel ini bisa meningkat saat sinyal lemah. Jadi layar yang terlalu dekat juga membuat mata cepat lelah. Kemudian aturan usianya adalah anak di bawah 2 tahun ini dilarang memakai ponsel sebetulnya ya. Bukan aku nakutin ya. Disarankan anak di bawah 2 tahun yang punya adik, yang punya anak dilarang memakai ponsel. Jadi anak 2-5 tahun maksimalnya dibutuhkan untuk penggunaan ponsel bisa dikasih ke 1 jam per harinya. Kalau umur ya di umur 2-5 tahun. Tapi kalau misalkan di bawah 2 tahun sebetulnya dilarang untuk tidak memakai ponsel ya. Jadi aturan 20-20-20 ini bisa juga ya menjaga mata kita tetap sehat setiap 20 menit melihat ponsel. Lihatlah objek berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Nah, ingin tahu cara mengontrolnya nanti kita kasih tahu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli.
1: Sama

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kami masih terus hadir dengan informasi-informasi menarik untuk Anda di sore hari ini. Kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda sampai di jam 8 malam nanti. Dan musik informasi masih terus hadir sampai di jam 6 sore. Nanti di jam 6 sore tepatnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi.

Haji sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib seperti biasanya ya di jam 16.18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore nanti RRI Pro 1 Gedung Soleh akan memutarkan lagu-lagu bernuansa religi di mana lagu-lagu religi nantinya juga akan kami hadirkan. Setelah itu pembacaan ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan dengan santapan rohani dan pemutaran azan kumandang atau kumandang azan untuk wilayah Kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Nah, untuk azan maghrib hari ini wilayah Kota Gunung Sitoli dan sekitarnya dapat dilaksanakan pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat ya. Sekali lagi, dapat dilaksanakan pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar di sore hari tidak jarang ada yang memilih olahraga. Nah, kira-kira olahraga mana nih yang baik buat kesehatan kita? Simak informasi selengkapnya. Olahraga sore yang baik untuk tubuh kita, iya, kita disarankan untuk memilih jenis latihan kardio ringan nih pendengar ya, seperti jalan cepat atau bersepeda. Nah, kita juga bisa melakukan bisa yoga, juga bisa senam aerobik ringan. Ini biasanya yang dilakukan oleh para cewek-cewek ya, para perempuan-perempuan gitu ya, untuk memilih yoga atau senam aerobik ringan atau latihan beban. Jadi, kita disarankan untuk melakukan kegiatan seperti ini antara pukul 15.30 sampai pukul 17.30 ini untuk membantu tubuh kita bisa melepaskan yang namanya stres dan membuat tidur kita akan lebih nyenyak pada malam harinya. Nah, ada beberapa panduan nih buat kita semua nih yang memilih olahraga di sore hari, yaitu jalan santai atau jalan cepat. Jadi paling mudah nih teman-teman untuk melakukannya. Jadi cocok untuk semua umur, karena kenapa? Dengan jalan santai atau jalan cepat ini dapat membakar kalori dan bisa meredakan stres setelah bekerja. Jadi kalau misalkan di Kota Gunung Sitoli, lebih tepatnya banyak tuh kita melihat gitu ya, ada yang berkeliling-keliling jalan atau jogging di area seputar alun-alun Kota Gunung Sitoli. Nah, mungkin di beberapa lokasi atau daerah lain juga dengan pilihan olahraga di lokasi yang tepat begitu ya, dengan menghindari kendaraan yang cukup ramai. Kemudian bersepeda. Nah, ini bersepeda ini bagus juga nih untuk kesehatan jantung dan kaki. Jadi kita bisa bersepeda santai mengelilingi lingkungan sekitar kita. Kemudian yoga atau peregangan. Nah, pilihan tepat untuk melepaskan otot yang tegang ini sangat baik untuk kesehatan mental dan juga relaksasi tubuh kita. Nah, kemudian lagi latihan beban angkat beban ringan begitu ya. Otot kita, tubuh ini lebih lentur dan suhu tubuh kita juga akan lebih optimal di sore hari kalau kita melakukan latihan beban begitu ya. Jadi kita lebih kuat untuk mengangkat beban tanpa mudah cedera. Jadi bukan mengangkat beban hidup gitu ya. jangan kira gitu ya kan teman-teman ya. Salah satu olahraga yang disampaikan sama Bang Putra sore hari ini untuk olahraga yang sehat itu adalah latihan beban. Latihan bebannya seperti apa? Ya, latihan mengangkat beban hidup ya. Itu beda konsep lagi ya. Udah beda konsep lagi. Joshua Alvin Lubis, terima kasih. Albertus Ivan juga, thank you. Argea juga, Sarozi Liwu, Farhan, Kanox, Nihasatwa, Elang Adadi, ada Boru Juntak, Idamanku, Tohude, Theodorus, ada siapa lagi? 394, Kang Yadi, Abang 2, kemudian ada Yana, Diana, ada Cinta Sejati, Aki-Aki Songon, dan ada beberapa teman-teman juga yang sudah menyempatkan hadir di sini. Ada Zang juga, salam kenal untuk semuanya dan semoga info-info yang kita kasih ke teman-teman bisa bermanfaat dan buat teman-teman jadi lebih semangat lagi melewati hari-harinya dengan penuh sukacita ya. Zang, selamat sore saudaraku ya, selamat sore kembali untuk Zang, salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 8 malam di Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

6,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli ya. Ada siapa nih? Bang Oten Lahagu. Bang, kayaknya sebelumnya di RRI ya, di sebelah gitu ya. Ya sama-sama RRI pokoknya ya. Mohon doa aja saat ini kita stay on radionya di RRI Pro 1 Gunung Stoli untuk saat ini begitu ya Bang Oten Lahagu ya. Terima kasih buat Bang Oten. Ya mungkin saat ini lagi bertanya-tanya gitu ya. Wah, ini posisi di mana gitu ya. Pokoknya kita di atap yang sama gitu ya, di label yang sama di siaran radio RRI begitu ya. Oke Bang Oten Lahagu, terima kasih Bang Oten, sehat selalu, sukses selalu. Pada ngapain nih sore harinya? Ada Bang Sion juga, Zhang juga, selamat sore saudaraku, sore kembali. Alfian Lubis, Joshua, thank you. Bang Argea juga, Sarozi Liwu, Farhan juga, Chanox juga. Pokoknya buat semua-semua yang nyempetin hadir di sini, semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu, serta malam minggunya nanti bakal lancar jaya ya. Malam minggu lancar jaya itu kayak gimana ya? Pokoknya kalau malam minggu lancar jaya itu ingat sama janjinya, tidak pura-pura lupa begitu ya. Itu yang paling bahaya ya. Jadi kalau misalkan sudah bikin janji, sudah buat janji, tapi tiba-tiba pura-pura lupa. Wah. Ayo, siapa di antara kita yang saat ini pura-pura lupa sama janjinya? Udah bikin planning, rencana, schedule begitu ya, tapi tiba-tiba dari diri kita sendiri yang pura-pura lupa. Ayo, itu bakal dicatat loh ya sama yang di atas ya. Lupa yang disengaja bakal dicatat sama yang di atas, tapi kalau lupa yang gak disengaja, ya pasti kita bakal diampuni begitu ya, dimaafkan oleh orang yang mungkin saat ini sudah begitu banyak sabar dengan sifat lupa kita yang alami atau natural ya. Jadi kalau lupa natural itu kudu dimaafin ya, harus dimaafin begitu ya. Karena kenapa? Gak disengaja, mungkin karena faktor umur barangkali begitu ya. Ada Boys Out, terima kasih. Bintang Cintaku, Wawan Lase juga, thank you buat Wawan Lase, sehat selalu. Oke, katanya Oten Lahagu mau lari sore nih Bang, bentar lagi gerimis. Oh begitu ya, gerimis ya di luar ya. Kalau kota Gunung Stoli dan sekitarnya memang terlihat mendung-mendung juga sih sore harinya. Tapi kayaknya nggak hujan sih kalau untuk area sini gitu ya. Tapi nggak tahu di daerah kota Pasar saat ini apakah turun gerimis juga. Tapi yang pastinya buat teman-teman pilih olahraga yang sehat, yang baik buat kesehatan. Jangan pilih olahraga yang sesuai kemampuan sebelah kita. Artinya apa? Jangan bermode ikut-ikutan ya. Jadi pilih olahraga sesuai kemampuan fisik dan mental kita begitu ya, biar kita tetap sehat dan waras ya. Ada Aan Harema, terima kasih buat Aan Harema sudah mampir di sini, sehat selalu. Nah, pendengar, ada beberapa informasi-informasi yang menarik juga nih buat kita semua supaya kita juga bisa dapat informasinya. Nggak cuma musik dan lagu-lagu yang kita putarin, kita juga berbagi informasi update untuk kita semua. Nah, pendengar, ketika membayangkan seseorang yang sedang berjuang dalam menghadapi penyakit jantung, ya, biasanya kita mungkin langsung terpikir ya bahwa gambaran memegang dada yang terasa diremas atau mengalami pusing yang sangat hebat. Nah, hal-hal tersebut ini memang merupakan keluhan fisik ya, tetapi ada satu tanda lain yang ternyata sering luput dari perhatian kita, yakni rasa lelah. Gitu ya. Nah, lelah memang keluhan yang wajar dialami oleh siapapun di tengah padatnya rutinitas harian kita. Akan tetapi pendengar, kelelahan yang terasa sangat tidak wajar dan menetap ini bisa menjadi sinyal peringatan dini bahwa jantung kita mungkin sedang tidak berada dalam kondisi yang prima. Begitu ya. Nah, disampaikan oleh Direktur Kardiologi dan Kinerja Kardiovaskular ya di Beverly Hills Cardiovascular and Longevity Institute, Dr. Samset Tareh mengatakan banyak orang berasumsi bahwa penyakit jantung selalu ditandai dengan gejala dramatis seperti nyeri dada yang luar biasa, padahal seringkali tidak demikian. Nah, Dokter Setareh akrab disapa menyebutkan bahwa kelelahan yang baru saja muncul sulit hilang atau disertai dengan penurunan kemampuan fisik yang nyata, ini merupakan peringatan dini yang serius bagi tubuh kita. Nah, hal ini patut mendapat kewaspadaan ekstra, khususnya pada wanita yang secara statistiknya kerap menunjukkan tanda-tanda tidak lazim dibandingkan dengan pria. Nah, faktanya ya, mereka yang menderita gagal jantung memang acap kali melaporkan rasa lelah yang sangat ekstrim ya. Jadi kelelahan luar biasa ini bisa menjadi tanda waspada, dan bagi rentetan masalah lain
pada akhirnya dapat membantu ahli kardiologi untuk menegakkan diagnosis medis yang akurat. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan jantung kita lagi gak baik-baik aja, itu biasanya bawaan kita cepat lelah, mudah lelah, dan mudah lelahnya itu luar biasa, gak seperti lelah-lelah pada umumnya begitu. Jadi kita masih harus tetap waspada aja ya. Jadi ini bukan informasi menakut-nakutin buat kita ya, tapi paling tidak kita bisa mengenali diri kita lebih baik ke depannya seperti apa. Kalau misalkan kita tipe orang yang biasanya ya kita kuat, biasanya kita tidak mudah capek, tidak mudah lelah, nah itu tanda-tandanya kita masih tetap baik-baik aja atau sehat-sehat aja. Namun sebaliknya, kalau kita merasakan kelelahan yang cukup-cukup teramat panjang waktu lelahnya, nah ini dia nih, hati-hati dengan masalah jantung ya. Nah mudah-mudahan sore hari ini jantung kita pada sehat semua begitu ya Om ya. Ada Om nih dari jauh nih. Sehat Om ya, jantungnya sehat Om. Ada Eni Zaluhu juga, gimana Eni, sehat jantungnya. Fatih Telombanua, terima kasih, sehat jantungnya Fatih. Ada Bang Zai juga, terima kasih. Darman Gula juga, kita berharap jantungnya juga sehat. Ada Aan Harefa juga, Wawan Lase, Bintang Cintaku, Boys All gitu kan, Oten Lahagu juga, semoga semuanya baik-baik aja sama masalah jantungnya. KD juga termasuk ya. Baik, pokoknya hidup sehat ya kunci bahagia. Jadi semuanya ada di tangan kita.

Mm-hmm.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa hiya a'zamun ni'am al-munta'imi bit-tafaddul wal-hakimi bil-adli wal-mawsufi bil-karamil muta'ali anil-intiqali wal-irtihali wal-zawali wal-adami alladhi la yusafu بجنس فلا يحوي علمه لوح ولا قلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sejenak saya mengajak kita, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mengajak para pendengar setia RRI Gunung Stoli di mana saja berada, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah dan menghindari sifat-sifat yang membuat berjarak kita dengan Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita selalu memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, karena Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang selalu memberikan fasilitas kita, kebutuhan kita, Allah juga yang menjaga iman dan Islam kita, serta Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan zahir dan batin. Untuk itu sekali lagi, mari kita sama-sama melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat barangkai salam teruntuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, materi kita untuk petang ini menjelang bapak dan ibu melaksanakan fardhu maghrib untuk acara santapan rohani adalah dermawan. Alhamdulillah, di samping ada orang kikir, ada juga orang yang sangat dermawan. Orang yang selalu dikenal suka membantu, suka menolong, suka melepaskan beban dan tanggung jawab orang lain. Mereka berinfak, bersedekah, tidak diukur besar kecilnya. Tetapi semangat menolong, semangat membantu sangat luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 274. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, orang-orang yang berinfak ini, orang-orang yang bersedekah ini, orang yang dermawan ini, mereka itu mengeluarkan hartanya, menyumbangkan pikiran dan tenaganya, baik dan siang hari maupun pada malam hari, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Jadi mereka membantu, mereka menolong, mereka berinfak, bersedekah itu baik siang maupun malam hari. Ada kalanya terang-terangan, ada kalanya juga secara tersembunyi, tanpa dilihat, tanpa diikuti, tanpa diperhatikan oleh pihak lain. Orang seperti ini, Bapak Ibu yang berbahagia, mereka itu perasaan mereka tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekuatan. Ketakutan maksudnya, tidak ada ketakutan dan tidak ada kecemasan,
dan mereka ini adalah orang yang merdeka jiwanya, sehingga mereka tidak bersedih hati. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita ini harus memang berbagi. Dan kita harus mampu menjadi dermawan. Apabila sifat dermawan kita sudah benar, maka setiap yang kita berikan itu tidak terasa sakit lagi. Tidak terlampau memikirkan itu. Apa itu? Kita tidak terlampau memikirkan besar kecilnya. Kadang orang dia pikir dulu, ini saya kasih ini, saya berinfak ini, jangan-jangan kebesaran. Itu ya, kebesaran. Atau sangat kecil itu. Nah, jadi fokusnya begitu. Sehingga akhirnya nanti karena pikiran-pikiran itu, tak jadi dia berinfak, tak jadi bersedekah, tak jadi dia mengeluarkan zakat. Yang berikutnya yang terpikirkan kepadanya, orang yang dia bantu itu, tempat ia berinfak bersedekah itu, tempat ia memberikan zakat itu, ini jangan-jangan orang yang tidak pas, jangan-jangan penerimanya tidak sesuai. Akhirnya karena terus begitu dia fokusnya, dia perhatikan objek daripada bantuannya, infak dan sedekahnya, maka boleh jadi dia tidak memberikan kepada orang itu, walaupun orang itu sebenarnya yang berhak menerima. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang ketiga, apa? Dia memikirkan dikemanakannya nanti uang saya kalau sudah saya bantu dia. Bagaimana nanti pikirannya, bagaimana sikapnya nanti kalau sudah saya memberikan pemikiran, gagasan. Terutama dulu yang berkaitan dengan materi. Kalau saya bantu dia 10 ribu, saya bantu dia 50, 100, sampai sekian, dikemanakannya nanti uang itu. Terlampau dia pikirkan itu, akhirnya tak jadi dia berinfak, tak jadi dia bersedekah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang dermawan itu, yang suka membantu, tidak berpikir sampai begitu. Secara zahiriah orang ini berhak, maka ia tolong. Besar kecil, yang penting dia membantu orang. Kan itu ya, dia membantu orang. Nah, orang yang seperti ini, maka betul-betullah mereka itu yang berinfak. Betul-betullah mereka ini adalah orang yang dermawan. Artinya tidak ada persyaratan yang membuat mereka terbatas untuk menolong, untuk memberikan, baik ukurannya maupun objek atau orang yang ditolong maupun nanti dikemanakannya, mereka tidak pikirkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu objek daripada bantuan kita itu tergambarkan dalam sebuah firman Allah, yaitu Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atizal qurba haqqahu wal miskin, wa banas sabil, wa la tubadzir tabadzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitan lirabbihi kafura. Kata Allah, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Jadi objek pertama yang selalu kita bantu adalah keluarga kita. Itu keluarga kita, mulai dari keluarga kita gitu ya. Keluarga yang jauh dari kita, yang ada hubungan darah, itu kita utamakan. Kita pikirkan dulu kesejahteraan mereka, kesehatan mereka, pendidikan mereka. Siapa lagi? Wal miskin, orang-orang miskin. Apakah memang orangnya miskin atau dia dari kalangan anak yatim gitu ya? Kalangan anak yatim. Kita melihat kadang-kadang Bapak Ibu yang berbagi, ada keluarga itu
rajin kerja, tetapi hasil kerja mereka sangat terbatas. Jadi ya, sangat terbatas. Ada juga kita perhatikan tidak kerja, tapi toh mereka hidupnya layak. Tentu ini kita utamakan dulu orang yang memang sangat butuh. Ya, walaupun mereka kerja keras, tapi hasil kerja mereka itu kan sangat terbatas, maka kita utamakan mereka. Berikutnya wabnas sabil, orang yang orang yang dalam perjalanan. Jadi ada orang yang singgah di lingkungan kita, ada orang yang ketemu kita, dia butuh dalam usahakan perjalanan, perjuangan contohnya. Itu objek, salah satu objek yang perlu kita bantu. Penekanan Allah pada ayat ini, wala tubazir tabazira, artinya jangan budayakan, jangan kita membiasakan mubazir itu. Ya, jangan kita biasakan perbuatan atau sikap mubazir. Kenapa? Innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Orang yang hobinya mubazir itu, dia hambur-hamburkan rezekinya, hambur-hamburkan hartanya, itu adalah rumpun keluarga syaitan. Nah, jadi orang-orang yang hambur-hamburan dermawan tetapi tidak pas dermawannya itu, beli minuman khamarlah, berjudilah, menimbulkan kegiatan-kegiatan yang isinya semua maksiatlah. Nah, itu tidak benar, itu tidak boleh. Dalam ayat ini adalah mereka itu adalah bagian dari keluarga syaitan itu, pengikut syaitan, tidak boleh. Dan Allah jelaskan wa kana syaitanu li rabbihi kafura, dan adalah syaitan itu, gitu ya, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kafir, yang kufur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap keadaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah expo inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nih?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
6: Terus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
9: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
10: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
11: Yang sudah dibuatkan sama TPLS juga ya. Artinya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
10: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
12: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari bekas lumpuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
10: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
13: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
14: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
13: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
14: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
15: Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
16: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
15: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
16: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
15: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
17: Jadi 2.000.
15: Murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
16: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain

0: akhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
0: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
0: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
3: Dalam kunjungan ini,
0: dari Jakarta, Rekam Mendesari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit. La locura del partido.

0: En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
1: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada. Mendengar, baru saja kita mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat yang hadir di setiap malamnya untuk Anda. Dan saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 19 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di malam ini. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan nantinya tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan ke bersamaan kita dengan program-program yang kami kemas untuk Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini pendengar, musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda di lagu Indonesia dan mancanegara. Kami putarkan untuk Anda dan nantikan informasi-informasi menarik lainnya. Seperti apa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda? Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Pendengar, kami masih terus hadir untuk Anda, menemani suasana malam Anda saat ini. Dan tentunya malam hari ini dengan lagu-lagu yang kami pilihkan, semoga dapat menemani suasana malam Anda, menemani Anda ketika Anda menikmati makan malam. Dan mungkin saat ini Anda yang duduk santai sambil ngobrol, bercerita, senda gurau bersama keluarga, sambil mendengarkan siaran RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Salam dari kami yang bertugas di sisa waktu yang ada. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda yang nantinya akan berakhir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami sampaikan untuk Anda, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita, di mana untuk edisi Sabtu malam, tepatnya tanggal 11 Juli 2026, pukul 20 akan ada pemutaran drama radio persembahan dari RRI Banda Aceh. Nanti kami hadirkan untuk Anda dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Ya, ini judulnya ya, Maaf Aku Belum Memaafkan, persembahan dari RRI Banda Aceh. Nantinya akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita kembali beralih ke lagu-lagu populer Indonesia dan gabungan lagu mancanegara di musik dan informasi malam hari ini, ada satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Ya, pendengar, super aplikasi Rumah Pendidikan meraih juara pertama kategori e-government pada ajang World Summit on the Information Society atau WSES ya, Prize 2026. Penghargaan ini diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui International Telecommunication Union di Geneva, Swiss. Rumah Pendidikan mengungguli 1596 inovasi digital dari 122 negara. Prestasi tersebut menjadi pengakuan atas transformasi digital pendidikan Indonesia saat ini. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan, penghargaan dipersembahkan bagi seluruh insan pendidikan Indonesia. Menurutnya, inovasi lahir untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan. Disampaikan pendengar, ia menegaskan teknologi membantu mengurangi kesenjangan layanan pendidikan di berbagai daerah saat ini. Namun teknologi tetap berperan memperkuat guru sebagai pusat pembelajaran. Rumah Pendidikan menghubungkan guru, murid, keluarga sekolah, dan berbagai mitra. Platform tersebut menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan mudah diakses. Nah, Deputi Wakil Tetap RI Duta Besar PT RI Jenewa Aksanul Habib mengatakan PT RI Jenewa akan terus mendukung dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di berbagai forum multilateral di Jenewa. Hal ini merupakan salah satu pusat diplomasi digital dunia. Menurutnya, pengakuan ini menunjukkan bahwa inovasi Indonesia mampu bersaing di tingkat global, sekaligus menjadi kebanggaan bagi guru, peserta didik, orang tua, dan seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini Rumah Pendidikan mengintegrasikan 66 layanan pendidikan dalam satu platform. Aplikasi itu dimanfaatkan lebih dari 6,9 juta pengguna di Indonesia. Nah, pendengar, Rumah Pendidikan juga menyediakan 4.843 sumber belajar gratis bagi masyarakat. Platform tersebut membantu lebih dari 104.000 guru di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, dari informasi ini pendengar disampaikan di mana saat ini Rumah Pendidikan raih pengakuan dunia lewat penghargaan PBB.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. Hal itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri? Pertama, menghindari kontak mata. Kecenderungan menghindari kontak mata atau tidak bisa mempertahankannya menandakan kita merasa tidak yakin maupun terintimidasi. Berikut, gelisah dan menyentuh wajah. Saat kita gugup atau tidak yakin, tangan seolah-olah punya pikiran tersendiri. Kita menandakan sering memutar-mutar rambut, menyentuh wajah, atau bermain-main dengan benda yang tidak jelas. Berikutnya, sikap berlebihan. Ada orang yang berusaha menonjolkan rasa percaya dirinya dengan gerakan yang berlebihan. Misalnya menggunakan gerakan lengan yang lebar atau menekankan sesuatu dengan gerakan berlebih untuk menunjukkan otoritasnya. Pada kenyataannya, hal ini bisa dianggap sebagai usaha yang terlalu keras atau tidak tulus. Berikut, menyilangkan tangan atau posisi tubuh seakan menghalangi. Pendengar, saat kita menyilangkan tangan, itu bukan sekedar pose santai karena bisa menjadi tindakan perlindungan diri bawah sadar kita. Posisi ini seakan menekankan jika kita sedang memasang penghalang antara diri kita dan orang lain. Alih-alih terlihat terlibat atau terbuka untuk mengobrol, kita mungkin terlihat menjauhkan diri atau bersikap defensif dengan bahasa tubuh kita. Berikut langkah kaki yang diseret atau tidak menentu. Nah, tingkat percaya diri kita bahkan bisa terlihat loh dari cara berjalan. Maka dari itu hindari deh berjalan terseok-seok atau mengambil langkah kecil yang ragu-ragu, seakan kita tidak yakin pada tujuan kita. Berikut, mengangguk-angguk berlebihan. Nah, mengangguk-angguk memang sih menunjukkan persetujuan ya. Namun, jika berlebihan, dapat menunjukkan keinginan untuk menyenangkan atau bahkan kurangnya pemahaman. Kita seakan berusaha menyesuaikan diri dengan menyetujui segalanya, tanpa pertimbangan yang matang. Berikut, berusaha menyembunyikan diri. Bahasa tubuh yang jelas-jelas menunjukkan rasa tidak percaya diri adalah perilaku menyembunyikan dirinya. Misalnya, dengan duduk di area paling belakang ruang atau mepet ke dinding saat rapat maupun masuk ke ruang dengan berjingkat. Aduh, ini sangat tidak baik banget ya. Nah, itulah pendengar bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri.
1: Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: dengar ada 8 cara disukai banyak orang, apalagi di lingkungan baru. Pertama, terima ajakan orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Perbanyak mendengarkan orang lain. Ketiga, jangan membicarakan orang lain. Keempat, hindari sikap pamer dan juga sombong. Kelima, pandai-pandailah membawa diri. Keenam, murah senyum kepada siapa saja. Tujuh, jangan ragu membantu orang lain. Delapan, tidak segan-segan mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Jika hal ini Anda lakukan di lingkungan baru, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati, dihargai, disegani dalam lingkungan Anda. Selamat mencoba!
1: Mana walu hadoi acara hadiah durian mau kuandri? Penuh baju filin rua bali. Balawa usai rumah, baju filin rua. Ih, Izoi, ya, kita futa hadiah aku.
2: Hala, kita serai patani fursa. Acara hadiah durian keda. Ya, nak, tefan rua baju filin rua ba ala walu.
3: Oh.
2: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
3: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah durian.
1: Sawage lele tali fuse, minum ubah ka eheh gu.
2: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

pendengar, ada 10 pelajaran hidup yang sering terlambat dipelajari orang-orang. Nah, yang pertama, hidup tak selalu memberikan yang kamu inginkan, maka belajarlah resiliensi dan amor fati. Nah, yang kedua, hambatan meraih sukses adalah konsisten, segeralah belajar. Yang ketiga, kebanyakan manusia banyak ide, namun tidak berani mengeksekusinya. Yang keempat, kecerdasan nomor 2 etika yang pertama, pentingnya belajar emotional intelligence. Yang kelima, kamu bisa hidup hanya modal nama baik, pentingnya belajar kecerdasan sosial. Yang keenam, sibuk kerja tapi lupa belajar manajemen keuangan. Yang ketujuh, terlalu ambisi mencapai mimpi sampai juga menikmati yang sudah ada, pentingnya belajar minfluence. Selanjutnya, manusia hanya suka membicarakan dirinya, pentingnya belajar personal branding. Selanjutnya, tidak ada yang abadi di dunia ini, maka kamu pentingnya belajar agama. Pendengar, itulah 10 pelajar hidup yang sering terlambat dipelajari orang-orang.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: ada 8 cara disukai banyak orang, apalagi di lingkungan baru. Pertama, terima ajakan orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Perbanyak mendengarkan orang lain. Ketiga, jangan membicarakan orang lain. Keempat, hindari sikap pamer dan juga sombong. Kelima, pandai-pandailah membawa diri. Keenam, murah senyum kepada siapa saja. 7, jangan ragu membantu orang lain. 8, tidak segan-segan mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Jika hal ini Anda lakukan di lingkungan baru, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati, dihargai, disegani dalam lingkungan Anda. Selamat mencoba!
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tahukah anda bahwa satu-satunya burung peniru yang handal di dunia hanya ada di Pulau Nias, Sumatera Utara? Ya, Magiao atau burung beo Nias. Magiao tidak hanya meniru suara manusia, namun semua suara yang didengarnya mampu ia tiru. Magiao juga diyakini sebagai pemimpin dari berbagai jenis burung yang ada di Kepulauan Nias.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

tidak hanya memiliki laut serta ombak yang menggulung, tetapi juga menyimpan banyak sejarah peradaban manusia. Hal ini bisa kita ketahui dari batu megalit yang ada di beberapa desa di Nias. Salah satu batu megalit yang cukup terkenal di Nias adalah Gowin Lare. Batu gunung yang memiliki ukuran yang cukup besar, dipahat menjadi bundar menyerupai daun jamur yang sedang mekar. Di atas batu ini, istri bangsawan menari sebelum menyuguhkan siri kepada para tamu saat acara obasa atau pesta besar. Lokasi banyak ditemukannya Gowin Lare adalah di desa Hilisaete, Kecamatan Sidua Eri, Nias Selatan. Karena saat ini batu gunung dengan ukuran yang besar sulit untuk didapatkan, maka meja bundar untuk penari wanita dibuat dari bahan kayu dan papan. Dipahat hingga menyerupai Gowin Lare.

Salah satu hal penting bagi kehidupan kita adalah api. Api bisa muncul karena terjadinya suatu reaksi kimia pada suatu material yang berlangsung dengan cepat. Perlu tiga unsur utama untuk memicu munculnya api, yaitu bahan yang mudah terbakar, panas, dan oksigen. Lalu bagaimanakah awal nenek moyang orang Nias menghasilkan api? Cara sederhana mereka lakukan, yaitu dengan menggesek dua benda keras lalu memutarnya. Dalam bahasa Nias disebut fuyu. Fuyu sendiri berarti putar. Diputar untuk menghasilkan gesekan yang kemudian menimbulkan panas dan menimbulkan bunga api. Di sekitar gesekan diletakkan serabut yang disebut rabo, terbuat dari serabut tumbuhan.

mengenal lebih dekat budaya Nias. Hasi Nivola Sara. Hasi Nivola Sara adalah peti jenazah dengan bentuk yang unik dari Desa Bawamataluo, Nias Selatan. Peti jenazah ini berbentuk seperti perahu dan ujungnya berbentuk kepala naga. Peti jenazah ini dulunya khusus dipakai untuk para bangsawan. Pada peti jenazah bagi para bangsawan pria, kepala naganya memiliki jambang dan kumis, sedangkan untuk peti jenazah bagi bangsawan wanita tidak memiliki hal tersebut, yang mana hanya berupa kepala naga saja. Pada zaman dulu, peti jenazah ini tidak dikuburkan semuanya ke dalam tanah. Bagian atasnya berada di permukaan tanah untuk menandakan kalau di tempat itu ada makam bangsawan. Yuh!

Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Setiap daerah tentu akan mempunyai ciri khas tersendiri, baik dari segi makanan, bahasa, alat musik, dan juga senjata tradisional. Jika berbicara tentang senjata, maka tidak terlepas pula dari pelindung atau perisainya. Perisai tradisional dari Nias adalah banuse, terbuat dari kayu berbentuk seperti daun pisang dan dipegang di tangan kiri, berfungsi untuk membelokkan serangan musuh atau menangkisnya. Permukaan banuse diukir dengan pola rusuk kandang dari atas ke bawah. Ada simbol bulat di tengahnya, dan pegangan perisai ini

Pendengar Pro Satara di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 bersama Putri hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin Anda dengan tayangan lagu-lagu daerah Dias di malam hari ini hingga informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Koere adalah kesenian suku Nias yang digunakan sebagai media untuk menolak bala, menyembuhkan penyakit, menyembah arwah leluhur atau hal yang berkaitan dengan mistik lainnya. Biasanya Koere dimainkan dalam bentuk nyanyian sedip dengan iringan alat musik fonrahi dan tutu. Pembawa nyanyian disebut Ere, yaitu seorang pawang, imam atau dukun. Koere adalah pemujaan kepada dewa dan sebagai alat komunikasi kepada arwah para leluhur yang berdiam diri pada pohon-pohon besar. Alat musik yang dipakai berfungsi sebagai mantra.

adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya dari peraturan hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang bahkan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nias juga demikian, terdapat upacara hukum adat yang disebut Vondrake. Pada upacara Vondrake ditetapkan skala timbangan atau volume takaran. Ada tiga jenis alat ukur, yaitu pertama alat untuk menetapkan beras atau padi yang harus dibayarkan. Alat tersebut dinamakan Lauru. Kedua yaitu Valiera, yaitu alat untuk menimbang emas. Dan yang terakhir adalah Afore, yang digunakan untuk mengukur besarnya babi sebagai tebusan dari si pelanggan.

Musik sudah sangat melekat dalam jiwa masyarakat Nias. Sejak dahulu, kecintaan terhadap musik dibuktikan dengan membuat berbagai alat musik yang sederhana tapi mampu memproduksi suara yang indah. Alat musik ini bukan hanya dipergunakan untuk menghibur diri, tetapi sebagai pelengkap saat diadakan pesta, baik pernikahan maupun pesta adat lainnya. Salah satu alat musik tradisional yang sangat unik dari Nias adalah tutuhao. Dikatakan unik karena dari sebatang bambu namun bisa menghasilkan tiga suara yang berbeda, yaitu aramba atau gong, faritia atau canang, dan gendra atau gendang. Suara aramba dihasilkan dari sisi atas bambu yang telah dilubangi, sementara suara faritia dan gendra dihasilkan dari senar yang terbuat dari sayatan kulit bambu. Namun sayang, alat musik ini sudah sangat jarang dipergunakan oleh masyarakat Nias.

0: Aduh,
1: ih kamu kenapa?
0: Ini nih, aku mau kebelet kamar mandi.
1: Ya udah, sana.
0: Aduh, jauh banget kamar mandinya. Lagi pula air gak ada.
1: Ih, gak boleh ditahan-tahan loh.
0: Ah, udahlah, ntar dirapel aja. Kalau udah nyampe rumah.
1: Dirapel? Gajian kali dirapel.
2: Hal yang membuat Anda menahan buang air kecil. Pekerjaan yang tanggung selesai, terjebak di kemacetan, atau memang Anda orang yang suka menahan buang air kecil? Sebenarnya, menahan buang air kecil bukan merupakan hal buruk sampai itu menjadi kebiasaan. Nah, saat itulah masalah mulai muncul dan bisa bertambah parah kalau dijadikan sebuah kebiasaan. Bagian buruknya, kandungan kemih tidak bisa menahan banyak air. Kira-kira hanya mampu menampung 2 cangkir air atau sekitar 400 gram. Nah, kalau kandungan kemih kelebihan muatan, maka otot di sekitarnya akan bekerja keras. Bila hal itu terjadi, maka akan terjadi gangguan di lantai atau dasar panggul yang mengontrol apakah Anda menahan atau membuang air tersebut keluar. Kedua, semakin lama menunda buang air kecil, maka kandungan kemih akan merenggang. Hal itu ternyata bisa mempengaruhi pada kerja otak kita. Dengan kata lain, otak akan kehilangan kemampuannya untuk mengetahui kapan Anda harus buang air kecil. Ketiga, sudah pasti Anda bisa mengompol alias kencing di celana. Keempat, hal ini bisa diderita wanita pada umumnya. Kebiasaan menahan buang air kecil dapat memunculkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Itu adalah infeksi yang disebabkan karena adanya bakteri. Gejalanya seperti terbakar, nyeri panggul, dan lebih sering buang air kecil. Kelima, menyebabkan kerusakan atau infeksi ginjal.

Bekerja merupakan rutinitas yang terkadang membuat Anda tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan hal lain di luar pekerjaan. Pernahkah Anda berpikir mengasah otak dan keterampilan walaupun Anda sudah bekerja seperti halnya dengan berkuliah? Buatlah keyakinan dalam diri Anda bahwa pekerjaan kantor dapat dikombinasikan dengan tugas-tugas perkuliahan. Jadi, siapkah Anda melakukan kerja sambil kuliah?

Itu semua jangan sampai menyempitkan dada Anda. Teruslah berlaku baik kepada mereka, kembangkan sikap-sikap positif di dalam diri Anda. Jadilah seseorang yang tidak mudah diserang dan tidak mudah dilemahkan. Perbarui terus kemampuan Anda. Banyaklah bertindak dan mendengar, kurangi bicara. Situasi-situasi yang menekan, jadikan itu sebagai wahana untuk menjadi pribadi yang semakin kreatif.

Orang Indonesia tidak lepas dari kehidupan dan adat istiadat nenek moyang bangsa. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Keragaman budaya dan bahasa di Indonesia

mencerminkan kekayaan bangsa yang tidak ternilai, akan tetapi tetap satu, Indonesia. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Indonesia, Bhinneka, Tunggal Ika.

Anda sudah mulai tidak nyaman di tempat Anda bekerja. Ada 7 pertanda Anda harus cari pekerjaan baru. Pertama, selalu mengeluh tentang teman kerja atau atasan, sehingga membawa pulang hal negatif ke rumah. 2, merasa bekerja seperti terpaksa setiap harinya, selalu menghitung-hitung hari, bulan, bahkan tanggal. 3, kurang produktif di tempat kerja, sering merasa bosan atau kurang passion. 4, Anda tahu bahwa Anda akan dipecat atau enggak dibutuhkan di tempat kerja. Bisa dikatakan bidang atau keahlian Anda enggak nyambung dengan tempat kerja Anda saat ini. 5, Anda merasa stuck, tidak kemana-mana, dan putus asa melihat pekerjaan tidak memiliki masa depan. 6, puas dengan kondisi saat ini. Kepuasan diri datang dari rasa takut keluar dari zona nyaman. 7, Anda tidak dihargai. Bakat Anda tidak dihargai di tempat Anda kerja. Berapa banyak pertanda yang Anda punya? Bila lebih dari 5 poin, waktunya Anda cari pekerjaan baru aja deh. Silakan cek kembali ya.

Lakukan 6 hal ini dalam 6 menit, maka hidupmu akan berubah total. Pertama, gunakan 1 menit pertamamu untuk duduk diam dan bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki dan yang Anda dapatkan hari ini. Menit yang kedua, afirmasi positif. Ingatlah pencapaian yang sudah Anda capai dan ulangi dengan tatap mata Anda di depan cermin dan berkata, "Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa." Menit yang ketiga, visualisasi. Tutup mata dan visualisasikan apa saja impian yang belum Anda capai dan bayangkanlah yang ingin Anda capai 2-5 tahun ke depan dan hayatilah. Menit keempat, olahraga. Gerakan tubuhmu secara perlahan selama 1 menit. Menit yang kelima, membaca. Bacalah sesuatu yang bermanfaat selama 1 menit. Menit yang keenam, tuliskan apa saja yang membuat dirimu bangga selama 1 menit.

Adapun hal tersulit dalam meraih impian adalah tetap fokus. Jangan biarkan pikiran Anda berbelok kesana kesini gak jelas, sehingga menjauhkan Anda dari tujuan serta impian Anda. Untuk bisa lebih fokus dalam berbagai kondisi, Anda harus punya tujuan yang sangat jelas dan juga alasan yang kuat. Mengapa tujuan atau impian itu sangat penting untuk diri Anda? Jangan lupa untuk istirahat dan refreshing, karena tanpa pikiran dan tubuh yang segar, Anda semakin sulit untuk fokus. Jangan pernah takut untuk memiliki impian yang besar, tapi ingat, jangan sampai impian itu merupakan sesuatu yang Anda gak suka. Karena jika semakin besar gairah Anda pada apa yang Anda inginkan, maka akan semakin mudah, cepat, dan menyenangkan proses untuk mencapainya. Jadi, mengapa Anda masih sulit untuk fokus?

0: Coba lihat. Ini ada berita, teman kita waktu SD dulu sudah masuk rumah sakit gara-gara stroke.
1: Ah, mana ada usia muda kena stroke?
0: Jangan salah dulu. Stroke juga bisa loh menyerang usia muda. Data kasus stroke di Indonesia itu sudah menunjukkan 3,8% kasus stroke terjadi di usia di bawah 45 tahun.
1: Waduh, tahu dari mana kamu?
0: Ya makanya banyak baca dong.
1: Terus cara pengobatannya mesti ditusukin jarum ya ke jari sampai berdarah.
0: Yang aku baca sih nih ya, yang aku dengar juga, kalau stroke ini memiliki dua jenis, yaitu iskemik atau penyumbatan dan hemoragik atau pecahnya pembuluh darah. Menusukkan jarum tidak berpengaruh kepada dua jenis stroke tersebut, justru bisa memperlambat penanganan dan juga bisa mengakibatkan kematian.
1: Stroke itu bisa disembuhkan nggak sih?
0: Serangan stroke yang ditangani segera bisa meminimalkan kecacatan dan juga penyelamatan nyawa. Peluang sembuh juga lebih besar jika penanganan dilakukan pada golden period, yaitu kurang dari 4,5 jam. Jadi, jika kita melihat seseorang mengalami serangan stroke, segera larikan ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Ih, kayak mau iklan aja.
0: Oh, iya ya. Maklum, terbawa suasana. Mana berita tadi?

3 hukum yang harus Anda mengerti dan pahami agar tidak lagi menunda. Pertama, Anda harus memahami hukum proses. Fokuslah pada hasil akhirnya, apa yang akan Anda dapatkan, bukan pada prosesnya, sakitnya, stresnya, atau apalah itu. Karena rasa sakit atau membayangkan rasa yang tidak enak membuat Anda enggan atau menunda melakukan hal yang harus Anda lakukan. Kedua, Anda harus memahami hukum trauma. Ingatan tentang trauma atau kegagalan di masa lalu membuat Anda enggan melakukan apa yang harus Anda lakukan sekarang. Padahal, masa lalu tidak akan sama dengan masa depan. Ketiga, memahami hukum keledai dan wortel. Keledai tidak akan maju kalau tidak ada wortel, atau kalau tidak makan wortel terlebih dahulu. Atau hukum rewards manusia akan mengejar targetnya, impiannya yang memang sangat ia inginkan. Sehingga Anda harus memiliki target yang baru. Bila tidak, maka Anda akan selalu menunda dan menunda. Itu 3 hukum yang harus Anda mengerti dan pahami agar tidak lagi menunda.

satu area di Gunung Sol dimanapun Anda berada. Malam semakin larut pendengar, kami masih terus menemani Anda dengan rekan-rekan komunitas Indonesia di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

Jika satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: kebahagiaan hadirimu.
1: Beri nilai dari usahanya, bukan dari hasilnya. Baru Anda bisa menilai kehidupan. Maksudnya, tidak sedikit orang yang masih menilai seseorang dari hasil akhir. Padahal, ada banyak proses dan perjalanan yang lebih memiliki peran penting di dalam kehidupan ini. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah menilai diri sendiri atau bahkan orang lain dari apa saja hasil yang sudah didapatkan, tapi hargai setiap proses atau usaha yang sudah dilakukan.

Jika ingin menjadi seorang pemenang, maka janganlah pernah sekalipun Anda menyerah. Menyerah dengan keadaan bukanlah sebuah solusi. Berjuanglah dan carilah jalan agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

Glow stick akan menyala jika dipatahkan terlebih dahulu. Dalam hidup, seringkali Anda merasa hilang arah jika memiliki banyak masalah, tetapi tidak apa. Semua itu adalah hal yang wajar. Masalah tersebut akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti glow stick, Anda pun akan bersinar setelah dipatahkan oleh berbagai masalah.

Balas dendam terbaik adalah dengan membuat diri Anda lebih baik darinya. Maksudnya, membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah hal yang benar. Balaslah kejahatan atau ketidakbaikan orang lain dengan membuat versi terbaik dari diri Anda sendiri.

Kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak. Karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

Kedewasaan tidak dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

Kesabaran adalah obat terbaik untuk segala kesulitan. Maksudnya, jika Anda memiliki kesulitan atau mengalami percobaan, jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tetaplah berjuang dan sabar, karena Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk untuk hamba-Nya. Percayalah, di balik kesulitan tersebut sudah ada hal indah yang menanti kita.

Pendengar dimana saja Anda berada, dengan ini usai sudah surangkaian acara siaran kami hadirkan. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan jumpa lagi besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, sekali di udara, tetap di udara.

Gagal. Dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Perancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap...
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, kini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris. Dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu dan juga selamat pagi pregar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah pukul 5 waktu Indonesia Barat di wilayah timur, tentunya di Ambon, Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur serta di Sulawesi? Selamat pagi. Saya Tau Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke. Selamat pagi di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Kembali saya Tau Hakim dan juga Indra Virgiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia. Sudah memasuki babak yang kedua kali ini pertandingan. Belum ada pergantian pemain, kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schjelderup tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain, Inggris melakukan dua pergantian pemain, Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel. Ini memasukkan dua pemain baru. Dan kick off kali ini atau sepak mula akan dilakukan oleh tim nasional Inggris. Sedang bersiap kali ini Jude Bellingham. Bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick-off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam berwarna putih dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick-off kali ini, bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor sebelah kiri. Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan tadi. Main nomor punggung 6 dari Inggris, maksud kami dari Norwegia, Patrick Berg, ini tidak mampu menguasai bola. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka. Ada Mark Weahy di sana, bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Schjelderup tadi, namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Harry Kane terjatuh, Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi, Patrick Berg terjatuh, Harry Kane menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia. Ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang akan mengambil. Di sana ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor punggung 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya. Ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya Eze yang akan melakukan tendangan bebas. Eberechi Eze baru masuk di babak kedua kali ini, menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Sedang bersiap kali ini Harry Kane dan juga Eze akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan sudah mundur beberapa ke belakang kali ini. Beberapa pemain Norwegia sudah membentuk pagar di dalam kotak penalti. Eze langsung tendang kotak penalti, namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi, sempat mengecoh penjaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih deras untuk keluar dari gawang Norwegia. Kali ini serangan coba dibangun oleh Norwegia dari sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Erling Haaland di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Norwegia. Erling Haaland tadi bertempur atau berduel dengan salah satu pemain Inggris. Bola meninggalkan lapangan, kali ini lemparin ke dalam untuk pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Norwegia kali ini. Nomor 17 Hegem dia. Kembali ke tengah kali ini, bagaimana Christopher Eger kembali kepada Hegem. Masih Hegem menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh Eze, bergeser kepada Wolfie di sana. Balik lagi ke belakang, bagaimana Christopher Eger, Eger kepada jawa gawang Nyland, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Serlof di sana, namun berhasil dikuasai oleh main-main Norwegia. Ke belakang lagi kali ini, masih Eger mencoba untuk membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kepada pemain nomor punggung 21 di sana ada Seldrup. Kembali lagi ke belakang, kali ini masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran belakang Norwegia. Di tengah kali ini masih mencoba untuk memberikan umpan balik pada Hegem, moping 17. Kali ini ada Wolfie yang mencoba membangun serangan, dibayang-bayangi oleh Saka di sana. Wolfie mencoba untuk berduel, masih Wolfie terjatuh tadi sedikit Wolfie, namun bisa mengendalikan kondisi. Dan sayang sekali ternyata bola lebih cepat keluar lapangan tadi ketika dibayangi oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Inggris akan dilakukan oleh Ezri Konsa di sana. Menor punggung 2 bersiap melakukan lemparan ke dalam dari untuk Inggris, sudah dilakukan pada Harry Kane yang dituju, namun berhasil dibuang oleh pemain Norwegia. Namun jatuh kali ini bola di kaki pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Inggris. Lemparan ke dalam untuk Norwegia. Ke belakang kali ini bagaimana penjaga gawang Nyland coba untuk mengirimkan umpan langsung kepada Erling Haaland yang dituju di sana, namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Menggunakan tangan kirinya dia memberikan umpan langsung ke depan yang dituju adalah Jude Bellingham di sana. Masih Jude Bellingham, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Bukayo Saka. Bukayo Saka dari kanan ini serang Inggris, bergeser ke tengah dia. Menor punggung 8 dari Inggris di sana, nomor 5 John Stones. Pada Anderson, kembali pada Bukayo Saka kali ini. Bukayo Saka masih mencoba untuk melakukan penetrasi. Ada Anderson kerjasama dengan menor punggung 2 Konsa di sana. Balik pada Anderson, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kali ini ke sektor kanan pertahanan Norwegia. Anthony Gordon di sana kerjasama dia kali ini dengan salah satu pemain Inggris, masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun dibuang saja atau berhasil dialihkan oleh pemain Norwegia. Kali ini Norwegia dari sektor kanan pertahanan dari mereka berhasil melakukan serangan, terpatahkan lagi kali ini. Eze mencoba untuk melakukan serangan, Eze kali ini bergeser dia ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka dibayangi oleh satu pemain Inggris dalam kotak penalti. Bukayo Saka hampir saja namun membentur dari pemain-pemain Norwegia. Masih Norwegia kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 Wolfie tadi. Ya, masih Wolfie bekerja sama dia dengan Hegem di sana. Hegem bergeser kali pada Christopher Eger. Masih Eger di sebelah kiri tengah, ada Hegem di sana coba untuk membangun serangan. Hegem bergeser kepada Wolfie di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Sanderberg. Masih coba membawa bola, sudah melewati garis tengah Sanderberg. Masih Sanderberg kali ini coba untuk mengirimkan bola ke kanan, kali ini yang dituju adalah Serlos. Serlos dalam kotak penalti, langsung dituju adalah Haaland tadi, namun lebih dekat dengan gawang Inggris, ditepis saja tadi umpan Serlof. Alexander Sørloth dari Norwegia yang sempat membahayakan gawang Inggris. Sementara ini masih belum merubah kedudukan, mampu diantisipasi dengan baik oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Di menit 51 pertandingan masih tetap skor 1-1. Tendangan penjuru kali ini untuk kesebelasan Norwegia akan dia lakukan oleh Martin Odegaard di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap Odegaard kali ini, mancang-mancang dia, menggunakan oba-oba dengan kedua tangannya sudah diangkat. Kali ini bersiap sudah maju dalam kotak penalti langsung Odegaard. Bisa diantisipasi oleh Harry Kane tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Odegaard. Namun bola masih jatuh kali ini dari Ryerson langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Haaland. Sundulan kepala Haaland masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jordan Pickford yang menganyasar sudut kiri kan bawah kanan dari gawang Inggris. Belum merubah kedudukan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi Norwegia di babak kedua ini. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana umpan dari Ryerson tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, menor punggung 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini Ryerson coba melakukan bersiap, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris. Masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris, maksud kami untuk Norwegia. Dari sisi sebelah kiri kali ini berpindah, ya sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi. Bola yang dikirimkan oleh Ryerson kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris. Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Mundur beberapa langkah Odegaard, bersiap kali ini. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung saja yang dituju adalah Erling Haaland. Ya, dengan cocoran saja. Bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi menor punggung 17 dari Inggris, Hegem itu melakukan cocoran saja. Tom Brown, Yasaker, Hegem, sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan, sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi, terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi.
0: Ya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
2: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Ya, memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya masih kita tunggu sama-sama.
0: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
2: Ya,
0: gelandang dari timnas Inggris.
2: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
3: After review, number 9 of all Norway push deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
2: Ah, ternyata corner diulang.
0: Iya.
2: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi. Karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini mendorong salah satu pemain dari Inggris. Jadi harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Ya, nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. Ya, harus diulang. Dibatalkan golnya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dilumbungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Karena tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang tendangan sudutnya. Bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard, Erling Haaland di sana, masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya.
4: Ini ya, tampaknya Ryerson yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir gak jadi gol
2: gitu. Lesu gitu ya.
4: Lesu,
2: lesu
4: darah.
2: Lesu darah. Ada jadi orang Norwegia kenal lesu darah bro.
4: Iya, lesu darah. Ini warna seragamnya merah.
2: Oh iya.
4: Masih terduduk, bagaimana Ryerson nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini, masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris. Kedudukan masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya ke pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan untuk menggantikan bek kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Nomor punggung 14 lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan oleh Patrick Berg, mencoba terjadi perebutan sana. Juga ada Eze, buang saja ke depan. Eze mencoba kini Inggris menguasai bola dari Jude Bellingham, namun penguasaan bola yang kurang cermat dari Jude Bellingham masih dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, berbahaya dibayangi oleh O'Reilly yang berhasil menguasai bola. Sodorkan saja ke depan, ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane diberikan juga pada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi, Bergwehi angkat langsung ke depan mencari Jude Bellingham supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana kini menguasai bola pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norway. Nailan kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Guehi, namun masih bagaimana Alexander Sorloth kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Ornus tadi, kemudian ada Odegaard, ada Patrick Berg, coba begini Sandberg masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, coba kini perlahan pemain-pemain Norwegia. Odegaard kirim kepada Ornus, balikan lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Alexander Berg mencoba menguasai bola, balikan lagi mundur ke sisi kanan, coba menggiring ke tengah kini, balikan lagi punggung 17 tadi nampaknya ada Hagen. Ada lagi pemain Sandberg menguasai bola, masih memainkan dekat lingkaran tengah. Ada juga Martin Odegaard mundur kembali ke belakang. Sandberg ada pada Hagen di sektor sebelah kiri, mencoba gini pemain-pemain Norwegia mencari celah. Penguasaan bola, Anders Sandberg menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia. Mencoba didekati oleh Harry Kane, kembalikan sudah kepada bagaimana Christopher Jayal tadi, Ajer. Ajer lagi kepada Nyland. Masih Nyland menguasai bola di daerah kotak penalti.

belakang. Sandberg balikan lagi pada Odegaard, umpan 1-2 dengan Alexander Sorloth, mundur ke belakang lagi pada Sandberg. Masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pemain-pemain Norwegia. Ada Martin Odegaard, umpan namun tidak jadi. Bahaya kini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri, berbahaya. Dengan Alexander kirimkan umpan ke tengah, berbahaya dia. Ada juga Elliot Anderson, namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan. Masam bola dari Alexander Sorloth tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Menit 63 babak yang kedua ini kita masih 1-1. Penengah Pro 3 dan juga penengah Pro 1 RRI seluruh Indonesia, ada Jordan Pickford. Dan gawang dari Inggris menguasai bola, sodokan aja langsung jauh berpan. Dalam lama kini 3.5 dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Bola keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja. Dan tepat tadi Johnstone kini menguasai bola, sodokan saja kepada Elliot Anderson. Masih Anderson coba menarik ke depan, bagaimana Jude Bellingham juga membantu, namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham. Kemenangan dewas bagi Inggris, ya, seperti halangi tadi bagi Jude Bellingham, walaupun kemenangan bebas pulang kembali. Kemenangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan, pertandingan sudah dilakukan. Guehi sodokan sebagai kepada Anthony Gordon, masih Gordon menguasai bola, dibalikkan oleh Ornes, menunjuk ke belakang kepada Guehi. Pendek saja kepada Johnstone, menatap ke depan Johnstone, bersedia memberikan mencari Anthony Gordon, berbahaya di sektor sebelah kanan, namun tidak mampu menguasai bola tadi, mengontrol bola umpan dari Johnstone. Anthony Gordon, bola bergulir ke sisi kanan lini pertahanan dari Norwegia, hasilkan tendangan gawang saja. Dengan juga lihat kita Alessandro Del Piero, Tafu dan juga Ronaldo Botak, Ronaldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini. Ya, sebuah upaya tadi, bola cocok tadi keluar lapangan oleh Saka nampaknya, menghasilkan lemparan ke dalam saja kini bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam bagi Norway di sektor sebelah kiri, kita nantikan. Ya, siap-siap sudah dilakukan Wolfie tadi, namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka, terjatuh Bukayo Saka, bukan pelanggaran. Tadi berebutan di sana oleh Alex Elliot Anderson, sebutkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon, perlahan memasuki sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia. Masih Gordon di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, mencari sudut lagi, ada Harry Kane di sana, namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane, kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia. Namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi, sedotkan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang kepada Johnstone. Masih Johnstone menguasai bola, belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali, ada Konsa kini, sedotkan lagi kepada Johnstone, buka lingkaran tengah, Johnstone balikan lagi pada Konsa, coba cari Elliot Anderson. Masih Anderson, Bukayo Saka, namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola. Bola bergulir keluar lapangan. Sementara itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan, nampaknya ada dua pemain. Nomor punggung 7 nampaknya Alexander Sorloth yang akan keluar. Ya, Alexander Sorloth yang harus tarik keluar, digantikan oleh Bob nampaknya, nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak digantikan siapa lagi, nah, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Apakah ya nampaknya Andreas Schjolder yang harus juga ditarik keluar, Sorloth dan Schjolder harus ditarik keluar, digantikan oleh Musa.

0: masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri
1: ya.
0: Dari kubur Norwegia, bagaimana melihatnya nih Bung
1: Jupri? Ya ini memang menjadi jelas ya kalau kita lihat intensi dari Norwegia setelah, kalau kita bicara perbandingan di babak pertama dan babak kedua, di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris, dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Anthony Nusa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Nusa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one, itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stale Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sheldrup ditarik keluar, Sorloth Sheldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama, tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia, karena yaitu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya. Ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup-cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris, justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzy Eze, justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, hidrasi berikutnya harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi, dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan, karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
0: Iya, berganti pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa, Bu?
1: Ya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya, karena sebenarnya Declan Rice main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut, jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit, sehingga memang harus ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi, dan ini disiapkan juga Rhys James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan, dan menarik ya yang digantikan justru Anthony Gordon.
0: Iya.
1: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
0: Ya, Rhys James bagaimana terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71, di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
2: Ya, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana bisa ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh pemain Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia, dikuasai kembali oleh pemain Inggris, dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Anderson, namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia, mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan, ke belakang dia, kali ini ada Hegem, bekerjasama dengan Sanderberg di sana. Masih Sanderberg, Odegaard, belakang lagi Hegem, masih bergeser ke kanan, ada Christopher Eger di sana, kembali lagi ke bola Hegem di sana, coba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Arsners kali belakang menjaga gawang, Nylund geser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada nomor 17 Hegem di sana, kembali lagi kepada Nylund, masih mencoba untuk mencari rekannya. Nylund pendek saja tadi pada Sanderberg, balik kepada Nylund, bergeser ke kanan, kali ini Christopher Eggen coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini, nomor 5 Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard, balik kepada belakang jaga gawang Nylund. langsung umpan jauh. Yang dituju adalah Nusa tadi yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari lini serang Inggris. Kepada Reece James, geser dia kanan kali ini. Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan. Tengah lagi dia ada Reece James sana, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menurut pemain Inggris. Dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi, terjatuh Erling Haaland, mencoba untuk melakukan penetrasi, namun terjadi kali ini melalui Arsenal di sektor kanan lini serang dari Norwegia, mencoba memasuki lini pertahanan dari Inggris sektor sebelah kiri. Arsenal belakang dia kepada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris. Nusa hampir saja tadi bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain Norwegia ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Degard geser kepada Hegem. Masih kali ini Nusa di sektor kiri, pemain nomor 20 dari Norwegia. Umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Guehi kali ini, namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland. Masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg, namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti. Kerjasama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris, namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia kali ini. Di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini, melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas, atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Bersiap Patrick Berg kali ini, namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Reece James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini. Coba dilakukan, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Datang lagi umpan, hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia. Hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsenal yang melakukan tendangan tadi, disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Wolfie, masih bentur mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris, coba untuk membawa serangan. Dengan Harry Kane tadi coba untuk membantu pertahanan, bola jatuh di kaki pemain Inggris. Kali ini mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan, atau sisi kiri lini serang mereka, Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Reece James di sektor lingkaran tengah pertandingan. Geser kali ini masih Bukayo Saka di sana di sektor kanan lini serang Inggris, pada Reece James lagi. Reece James langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly. Bisa dikuasai kali ini oleh pemain Inggris, bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Reece James masih menguasai bola. Reece James pendek dia ke tengah, ada John Stones, bergeser ke kanan Bukayo Saka, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris Norwegia. Namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi berikan kepada Bukayo Saka, belakang dia ke Reece James, melebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze, masih dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson. Kali ini bekerjasama diri dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze, tengah dia John Stones. melebar ke kanan pada Saka, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia, menor punggung 7 dari Inggris ini, kembali pada John Stones, pada Rhys James di tengah kali ini, melebar lagi kembali pada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris, umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson mencoba untuk menyambut umpan namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor punggung 8 dari Inggris tadi, Anderson, sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia untuk coba tumpah serangan dari Erling Haaland, bergeser dia ke belakang namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia mencoba untuk tumpah serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Söderberg coba untuk bangun serangan kali ini, pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain-pemain Norwegia, ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih coba membangun serangan, kali ini bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Wolfie. Wolfie masih dibayangi oleh Bukayo Saka, balik lagi ke belakang. Pemain nomor punggung 3, Ejer. Ejer masih coba bawa bola kali ini pada pemain yang baru masuk tadi, Orsners. Masih Orsners, kembali lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk, penetrasi Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris kali ini. Kembali lagi ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Orsners kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini, ada Eze bayangi, ada Harry Kane juga, dan juga Jude Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa dibayangi oleh dua pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa yang dituju adalah Peter Berg namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi melalui sundulan kepala, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
0: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Sandberg. Coba menguasai bola di kat lingkaran tengah. Main-main Norwegia mencoba mengurung. Kemudian lagi pada Hegem, pendek saja mencoba menggiring bola. Hegem, masih Hegem. Sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia, terjatuh Hegem. Dan pelanggaran, ada Antonio Nusa kini menguasai bola. Sodorkan lagi mundur ke pelaga Sandberg. Ada Orsnes kini. Menggirkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri lini tanan dari Inggris. Masih Oscar Bob. Oscar Bob dari kotak penalti. Perlahan dia kirimkan umpan berbahaya. Namun membentur pemain dari Inggris. Upaya lagi terjadi duel di udara. Mencoba lagi ada Patrick Berg berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mencoba dikejar oleh Rhys James. Kembalikan lagi ke Odegaard. Masih Odegaard mundur ke belakang pada Orsnes. Mundur ke belakang pada Ejer. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang lagi. Mencoba mencari celah. Alexander Berg. Lagi ke Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Nusa. Masih Nusa. Masih Nusa kirimkan umpan. Namun membentur Bukayo Saka. Pemain dari Inggris ini, bola bergulir saja keluar lapangan di sisi kanan. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kedudukan masih 1-1, Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Berg menaruh si kulit bundar. Mencoba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di area kotak penalti. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Berg konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Berg ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan. Namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi. Bagaimana Harry Kane mencoba membantu. Atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Nusa. Namun tidak mampu dijangkau oleh Nusa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada juga pemain dari Injustice Game mundur kepada Konsa, mendorongkan bola ke depan kepada Jude Bellingham, angkat ke depan mencari Bukayo Saka, namun mendapat pengawalan ketat di sisi kanan. Berbahaya masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi, ada Hagen juga di sana mencoba membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nylan, jaga gawang dari Norwegia, masih menguasai bola dengan tenang. Norwegia pemain dari Norway. Ya, ada Martin Odegaard di sini kepada Orsnes, kirimkan bola ke depan tadi namun membentur Eze tadi pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia, masih di sisi kanan daerah pertahanannya sendiri. Lemparan ke dalam, Orsnes siapa akan diberikan, sudah dilakukan ke depan, dia mencari Erling Haaland namun dihalau saja oleh Guehi. Berikan lagi oleh Orsnes tadi, jatuh di kaki Erling Haaland, coba menguasai bola, berikan saja kepada Odegaard, nampaknya menguasai bola, sodorkan bola mencari Antonio Nusa, masuk daya pertahanan dari Inggris, masih Antonio Nusa di sisi kanan, pertahanan kurang penalti, kutak-kutik dia, sayang sekali terlepas penguasaan bola, datang lagi penguasaan bola dari Norwegia, di sektor sebelah kiri, berputar-putar Rogin Wolfi tadi, Sanderberg mundur sedikit ke belakang, dia memainkan kepada Odegaard, mencari Orsnes kini di sektor sebelah kiri, kirimkan lagi kepada Oscar Bock di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, masuk ke kotak penalti, berbahaya, kirimkan lagi mundur ke belakang pemain Norwegia, kirim lagi ke Sanderberg, masih Sanderberg menguasai bola, sodorkan lagi pada Antonius di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, kirimkan tendangan, sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi, tendangan dari Antonio Nusa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Nusa tadi, kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada Johnston. Masih Johnston mencoba menggiring bola, membangun serangan kini tim nasional Inggris. Perlahan mendekati garis tengah, Johnston memberikan arahan kepada rekannya. Ada Konsa di sana. Konsa nomor punggung 2 dari Inggris, bayangi oleh Antonio Nusa, kembalikan lagi pada Johnston. Menguasai bola. Johnston alirkan lagi kepada Konsa, balikan lagi kepada Johnston, mundur ke belakang, kembali pemain Inggris cukup kesulitan, berikan kepada Bukayo Saka namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Nusa tadi, lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris, dan bersamaan itu nampaknya akan terjadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris. O'Reilly nampaknya yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly, mas nomor punggung 25 yaitu Spence, digantikan O'Reilly. Parang ke dalam bagi Inggris kini, mulai dihadapi oleh Konsa, sedotkan kepada Rhys James, mundur ke belakang kepada Guehi, alirkan lagi pada Spence yang masuk di baru babak yang kedua ini, alirkan kepada Eze, alirkan lagi mundur ke belakang, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain Inggris. Masih menit ke 86 babak yang kedua ini, kita nantikan. Ada Konsa kini di sektor sebelah kanan, ini serang Inggris, berikan kepada Bukayo Saka, mundur kembali kembali Konsa, masih pemain-pemain Inggris menguasai bola. Ada Rhys James, sodorkan bola ke depan, bahaya Bellingham tadi, mundur ke belakang lagi kepada Johnston, menatap ke depan Johnston, nampaknya melihat Eze di sana. Eze kontrol bola sejenak dengan kaki kanannya, masih Eze, balikan lagi pada Henderson, balikan kepada Spence, mundur ke belakang kepada bagaimana Ben Rice, lagi mundur lagi kepada Johnston, lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka, masih Saka, mungkinkan umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melewati satu pemain dari Inggris, Norwegia, berbahaya Bukayo Saka, lipat umpan, berbahaya, oh, dibuang saja oleh Orsnes tadi. Langsung bagaimana umpan tarik tadi yang dimungkinkan dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Ada Konsa, mundur ke belakang kepada Rice, mencoba giring bola kini, sodorkan lagi kanan dari Norwegia, namun membentur kembali pemain dari Norwegia tadi. Upaya dari pemain Inggris mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, kita nantikan, nampaknya menghasilkan tendangan menjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, di mana kedudukan masih imbang 1-1 di babak yang kedua ini. Ya, nampaknya ya Eze yang akan melakukan Tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia, kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, Johnstone, Eze. Konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran, terjatuh tadi bagaimana Osnes nampaknya dari pemain Norwegia. Buah tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, bola dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Nomor punggung 17, Rogers masuk menantikan Konsa. Menteri Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masukkan Rogers. Kita nantikan akan seperti apakah, bagaimana pola permainan dari Inggris di sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya, di lini belakang bagaimana Wolfie nampaknya ditarik keluar. Moller Wolfie harus ditarik keluar, digantikan Holmgren Pedersen. Nomor 16 Pedersen masuk menggantikan Wolfie tadi. Tidak sudah dilakukan. Menggantikan bola ke pemain Norwegia, kini menguasai bola. Patrick Burke angkat langsung ke depan bagaimana tadi. Hager, pemain-pemain Erling Haaland, terjadi perebutan bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sanderberg di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun, mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard, sodorkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri, kirim kepada Osnes. Masih Osnes kirimkan tendangan atau umpan dari Brasil, ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob, jadi berebutan dengan Spence nampaknya. Sebelah Harry Kane kini bersama Jude Bellingham, kirimkan bola ke depan, cari sodokan pada Spence, namun lebih kerukat kepada Ager tadi, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, mencoba menguasai bola, bayangi oleh Spence. Berbahaya kontrol bola tadi oleh Nyland, hampir saja berhasil dicuri. Ganggu tadi bagaimana Spence yang mencoba menghalau tendangan dari Nyland tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spence. Ada Erling Haaland bersama dengan Oscar Bob, namun terlepas menguasai bolanya. Spence ini menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, tapi membentur langsung dibayangi oleh Oscar Bob. Masih Spence, sodorkan lagi kepada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze, sodorkan kembali dibayangi oleh Osnes. Terjadi sentuhan dari pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja bagi The Three Lions. Sodorkan oleh Elliot Anderson, mundur ke belakang pada Spence. Guehi masih menguasai bola, sodorkan oleh Johnstone. Masih Johnstone di babak tambahan. Extra time babak yang kedua ini berlangsung 7 menit. Sudah bergulir sekitar 1,5 menit. Lagi Elliot Anderson dari Inggris, sodorkan lagi pada Eze di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Eze dibayangi Osnes, berputar-putar. Eze mencari celah, pendek saja. Sodor lagi pada Elliot Anderson, sodorkan lagi, mencoba mencari Harry Kane di sana. Mundur ke belakang, penguasaan bolanya terlepas. Harry Kane mencoba dikuasai oleh pemain dari Norwegia, Martin Odegaard. Martin Odegaard dibayangi oleh Bukayo Saka, namun kirimkan lagi ke tengah dia. Ada lagi Ager, masai bola Ager, sodorkan lagi kepada Osnes di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Nyland menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Odegaard di sektor sebelah kiri. Ada Hegem di sana, mau dibayangi ketat oleh pemain dari Rodgers yang baru masuk di babak yang kedua ini. Namun cocor saja keluar lapangan tadi oleh Hegem, hasilkan lemparan ke dalam saja. Semakin seru nampaknya menit-menit akhir babak yang kedua ini. Sisa beberapa menit saja. Hegem masih tergeletak tadi, masih terduduk saja di atas rumput. Kita nantikan Hegem sambil memegang kaki kiri, mengalami kram. Beckham, kaki kirinya tadi setelah mencoba menghalau bola, gerakan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan dengan gemuruh Stadion Miami pada pagi hari ini, waktu Indonesia semakin terdengar riuh para pendukung supporter dari Inggris dan juga pendukung Norwegia yang beberapa kali melakukan fighting row yang untuk mendukung tim nasionalnya. Ya, kita nantikan, mencoba sudah mulai bangkit kembali. Hagen nampaknya sudah bisa melanjutkan pertandingan. Hagen sempat terhenti beberapa menit saja. Kita nantikan Hagen di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia ini, pemain yang juga mendapatkan pengawalan atau perawatan medis. Nampaknya lutut kanannya juga mengalami cedera.
2: Baret.
0: Lihat Mar ya, bagaimana tadi rebutan Hagen dengan Rogers. Ya, pergantian bermain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih, Bung, di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih, Bung?
1: Ya, ini masuknya Rogers ya, tadi juga ada Jet Spence. Ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya, karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
0: Ya, Bukayo Saka mundur saja ke belakang, Elliot Anderson lagi pada pas Spence. Masuk di babak yang kedua ini, Spence hadirkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan, dibayangi oleh Orsnes. Masih Eze mencoba ke tengah, dia menggir bola, terjadi perebutan di sana, namun berhasil diamankan oleh Rogers. Mundur ke belakang kepada Guehi, hadirkan kepada Johnstone. Masih Johnstone, ada Rice di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang, Johnstone kirimkan umpan, berbahaya, namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang ciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nyland, kini penjaga gawang Norwegia melakukan tendangan gawang sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnstone. Coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze, terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Horsnes tadi, berbuah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Orsnes, pemain yang berkepala plontos ini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Persiapan yang diberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Alirkan lagi, ada juga Sandberg yang mencoba membantu mundur ke belakang. Pemain 8 dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nyland, diambil oleh pemain dari Inggris. Nyland angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi guys dari Antonio Musa, namun kembali kepada Harris James, namun berhasil dipasai tadi, biarkan ke Harris James, lemparan ke dalam bagi Inggris. Sudah dilakukan, mencoba kini Inggris membangun lagi. Elliot Anderson, Bukayo Saka turunkan mundur ke belakang, penguasaan bola tadi, kontrol yang kurang cermat tadi, umpan kepada Harris James, bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Tersisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mundur saja kepada Nyland. Itu dari perebutan dari Hagen nampaknya, dan salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput wasit memimpin jalannya pertandingan. Menghentikan sejenak pertandingan Clement. Ya, nampaknya Bellingham dan tadi pemain Hagen yang berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Jude Bellingham ya, masih memegang kaki kirinya nampaknya Jude Bellingham. coba bangkit kembali Jude Bellingham di sisa-sisa menit akhir ini. Sementara Hagen sudah bangkit pemain Norwegia. Kita nantikan nampak juga bagaimana puluhan ribu supporter dari kedua selasan begitu tegang menyaksikan pertandingan atau menit-menit akhir babak yang kedua ini. Kita masih berada gol, tentu akan berlanjut kepada extra time atau waktu tambahan nanti 2x15 menit. Thailand melakukan penendangan gawang sudah dilakukan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ada Spencer yang menghalau dengan sundulan kepalanya, namun bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Kita nantikan bola dihadapi oleh Osnes. Osnes biasanya agak memberikan kodokan bola saja, jauh depan dihalau saja oleh Spence, namun wasit sudah meniupkan peluit panjangnya dan tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Kedudukan 1-1 Norwegia menghadapi Inggris nih Bung Jupri.
1: Semakin panjang ya pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak.
3: Baiklah pendengar di semua orang menggama 2 MHz masih bersama kami di pagi hari ini pendengar. Dan sejenak pendengar kita akan mengikuti ini sepekan. Dan Piala Dunia pendengar akan kita lanjutkan nantinya. Untuk itu tetaplah bersama kami.

Dari puncak Irauno Gebang, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, up to

0: pendengar, menemani Anda pada minggu ini, kami hadirkannya sepekan kumpulan headline news RRI Gunung Stuli dari tanggal 6 sampai 12 Juli 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Kilen Kezia Terambanua, juara satu pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Stuli tahun 2026. Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
1: Kelen Gesia Telambanua akhirnya meraih predikat juara 1 pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Stuli pada acara grand final yang berlangsung di ruang rapat 2 kantor wali kota pada Jumat yang lalu. Kelen dengan penampilannya yang luwes dan ceriwis namun kritis dalam memaparkan poster karyanya di hadapan dewan juri, termasuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Kelen yang mewakili Gen Z atau generasi digital berhasil meraih nilai tertinggi, mengungguli 29 peserta lainnya karena dianggap mampu menginfluence atau mempengaruhi orang lain dalam menyebarkan kampanye bijak dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital agar terhindar dari kejahatan cyber. Kepala Dinas P5A Kota Gunung Stuli, Belisar Julia Dina Pitupulu, mengapresiasi pelaksanaan pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Stuli karena ia berharap para duta nantinya akan menjadi peer educator.
2: Dari kami yang dibutuhkan cyber safety ini nanti akan menjadi peer educator atau educator

0: Sementara itu, juara kedua pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli diraih oleh Sabda Karunia Zebua, juara tiga Keiza Alitia Zebua, dan juara favorit berhasil disabet oleh Yanwar Blessing Kelambanua. Para juara mendapatkan selempang Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli, sertifikat dan uang pembinaan. Sedangkan finalis lainnya juga mendapatkan sertifikat. Manajer PKPA Nias, Heri Dani Purnamawati sebagai penyelenggara acara, bekerja sama dengan Dinas P5A Kota Gunung Stoli dan GoFriend, menyambut dan mengapresiasi lahirnya Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli. Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan launching Cyber Safety Corner sebagai pusat kegiatan bagi para duta dalam menyebarkan edukasi terkait aman dalam bermain di dunia digital.
1: Terpilih secara aklamasi, Meinita Madubu menjadi Ketua Kormi Kabupaten Selatan periode 2026-2031. Laporan Ano Verlis Hulu.
2: Meinita Madubu akhirnya terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Kabupaten Selatan periode 2026-2031. Keputusan ini ditetapkan dalam musyawarah kabupaten atau muskab kesatu Korminia Selatan yang dilaksanakan belum lama ini. Muskab yang berlangsung di Hotel Hernelis Teluk Tramnya Selatan tersebut dipimpin Sekretaris Kormi Sumatera Utara, Dr. Ramadan SPD MMMPD IFO. Dari hasil muskab, peserta yang terdiri dari pengurus Kormi Sumatera Utara dan perwakilan Induk Organisasi Olahraga atau INORGA Kabupaten Selatan secara aklamasi memilih Meinita Madubu sebagai Ketua Korminia Selatan. Setelah menerima SK dan Pataka Kormi dari Sekjen Kormi Sumatera Utara, Ketua Kormi Kabupaten Selatan terpilih Meinita Madubu menyatakan komitmennya dalam menjalankan amanah tersebut.
3: Saya
2: Kabupaten Selatan menjadi daerah pertama di Kepulauan Nias yang membentuk kepengurusan Kormi. Hingga saat ini baru 18 dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara yang memiliki pengurus organisasi yang berdiri pada tahun 2000 ini. Meinita Madubu dikenal sebagai aktivis perempuan Kabupaten Selatan, yang merupakan pendiri komunitas Sri Kandinia Selatan yang sampai saat ini masih aktif melakukan kegiatan di berbagai bidang. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Selatan pada tahun 2024 lalu dari Partai Demokrat. Ia juga merupakan pemilik Hotel Hernelis yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Teluk Dalamnya Selatan yang memiliki fasilitas aula pertemuan berskala kecil.
1: Sekretaris Daerah Kota Gunung Stoli Andika Perdana Lauli menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 secara daring dari ruang rapat center kantor Wali Kota Gunung Stoli. Agenda yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini fokus membahas langkah konkret pengendalian inflasi serta evaluasi dukungan daerah terhadap program 3 juta rumah. Sekda menyampaikan langkah ini diambil untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah demi stabilitas ekonomi serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Melalui rakor ini, pemerintah Kota Gunung Stoli menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga, mengoptimalkan stok kebutuhan pokok, dan menyukseskan program strategis nasional demi kesejahteraan warga. Kota Gunung Stoli alami inflasi 6,25% pada bulan Juni 2026. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulele.
0: Pada Juni 2026, terjadi inflasi year on year di Kota Gunung Stoli sebesar 6,25% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 115,71. Kepala BPS Kota Gunung Stoli, Eli Joy Nebaho, menyebutkan inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 11 indeks kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok kesehatan.
4: Berdasarkan kelompok pengeluaran, berikut 3 kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi bagi Kota Gunung Stoli, yaitu pertama kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 1,07% memberikan andil inflasi terbesar 0,44%. Kedua, kelompok transportasi dengan inflasi 0,44% memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Sedangkan yang ketiga, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan inflasi 0,53% dengan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok lainnya yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan inflasi 0,39% serta memberikan andil inflasi 0,02%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,19% memberikan andil inflasi 0,02%.
0: Lebih jauh diungkapkannya, pada Juni 2026, tingkat inflasi mantuman dan year to date Kota Gunung Stoli masing-masing adalah sebesar 0,53% dan minus 2,96%. Tingkat inflasi mantuman dan year to date untuk Juni 2025 masing-masing sebesar minus 0,33% dan 1,23%. Dan pada Juni 2024 masing-masing sebesar 0,10% dan 1,58%. Pada Juni 2026, tingkat inflasi year on year Kota Gunung Stoli sebesar 6,25%, sedangkan tingkat inflasi year on year Juni 2025 dan Juni 2024 masing-masing sebesar 2,74% dan 3,48%. Tingkat inflasi year on year tertinggi di Sumatera Utara terjadi di Kota Gunung Stoli dan terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 4,46% dan IHK sebesar 112,84%.
1: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan meminta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Nia Selatan yang baru dibentuk dapat berperan dalam peningkatan kesehatan dan sumber daya manusia. Laporan Anoverlis Hulu.
2: Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Nia Selatan merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran organisasi kemasyarakatan seperti Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI merupakan mitra pemerintah yang berfungsi mendukung hal tersebut. Demikian dikemukakan staf ahli Bupati Nia Selatan bidang kemasyarakatan dan SDM, Seta Amazihene SPIMM, saat menghadiri pelaksanaan musyawarah kabupaten atau muskap ke-1 KORMI di Hotel Hernelis Teluk Dalam baru-baru ini. Ia mengatakan Pemkab Nia Selatan menghadapi dua tantangan terkait pembangunan SDM tersebut. Pertama, jumlah penduduk Nia Selatan mencapai 380 ribu orang, di mana jumlah generasi mudanya mencapai sepertiga dari total tersebut. Kedua, luas wilayah Kabupaten Nia Selatan yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan 461 desa dan kelurahan tersebar di 35 kecamatan.
3: Untuk membangun Kabupaten Nia Selatan ini, ada isu yang paling utama di sini adalah langkah pertama bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Di sini nanti, di sinilah kami menyatakan lagi keberadaan KORMI. Berpesan pemerintah Kabupaten Nia Selatan kepada KORMI, telah mengambil bagian bagaimana membentuk karakter anak-anak muda kita, bagaimana membentuk jati diri anak-anak muda kita terarah untuk lebih baik. Bagaimana untuk membangun kesehatan masyarakat kita, terutama adalah anak-anak muda kita.
2: Selain itu, Seta Amazihene juga menekankan agar KORMI tidak terpaku pada olahraga tradisionalnya selatan seperti lompat batu. Menurutnya masih banyak potensi olahraga masyarakat lainnya yang perlu dikembangkan. Misalnya cabang-cabang olahraga air seperti scuba diving, snorkeling maupun perahu dayung. Pengembangan olahraga tersebut juga diharapkan sekaligus mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Nia Selatan. Ia meminta pengurus KORMI Nia Selatan dapat melakukan aksi nyata, bukan sekedar nama. Ia juga berharap pengembangan cabang olahraga ini tidak terlalu fokus pada prestasi, namun bagaimana menggali potensi yang dimiliki masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Nia Utara hadir dan memperkenalkan potensi pariwisata serta produk unggulan daerah pada ajang Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 tahun 2026. PRSU ke-50 resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Has Surya BSC di Komplek Pekan Raya Sumatera Utara. Pameran akbar ini akan berlangsung hingga 2 Agustus 2026 dengan mengusung tema Harmoni Emas. Sebelum pembukaan resmi, Bupati Nia Utara Amizaro Warugu, Wakil Bupati Nia Utara Yusman Zega API MSI bersama Ketua DPRD Sekda dan Kadis Pariwisata mengunjungi Paviliun Nia Utara. Dalam pameran tersebut, pemerintah Nia Utara melalui Dinas Pariwisata membuka stan untuk memperkenalkan potensi sumber daya alam pariwisata unggulan serta produk UMKM daerah. Andika Perdana Lauli, Sekretaris Daerah Kota Gunung Stoli, memimpin upacara bendera rutin di halaman kantor wali kota pada Senin 6 Juli 2026. Upacara ini dihadiri oleh staf ahli, para asisten, pimpinan perangkat daerah, ASN, CPNS, serta tenaga non-ASN setempat. Sekda menegaskan agar seluruh perangkat daerah mengoptimalkan kinerja. Ia menginstruksikan penyelarasan RKPD tahun 2027 dengan prioritas daerah, provinsi, dan pusat. Menurut Sekda, sangat penting optimalisasi kinerja perangkat daerah memasuki semester kedua tahun anggaran 2026. Oleh karena itu, perangkat daerah diminta memastikan penyusunan RKPD tahun 2027 selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Bupati Nias Barat Dr. Elinus Waru SPT MSIMM secara resmi melepas kontingen gerakan pramuka kuartir cabang Nias Barat untuk mengikuti jambore daerah Sumatera Utara ke-11 tahun 2026. Upacara pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Nias Barat 6 Juli 2026. Dalam arahannya, Bupati berharap para peserta memanfaatkan jambore daerah sebagai sarana menambah wawasan. Selain itu, untuk memperluas persahabatan serta membentuk karakter kepemimpinan, disiplin, dan kemandirian. Perhatian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sangat tinggi. Selain revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Siteluri Kabupaten Nias Utara, juga dapat internet Starlink.
5: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T.
1: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Siteluri Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar Rp1,7 miliar itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Siteluri Setia Ziga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
6: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
1: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar Rp25 juta untuk 1 unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Siteluri, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Siteluri, menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
5: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
1: Menurutnya, revitalisasi SMP Negeri 1 Siteluri tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia, Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli. Berikut laporan Idrah Mitalam Banua.
7: Perum Bulog Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek Minyak Kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perum Bulog Kacenias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perum Bulog Kacenias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
8: Informasi terbaru yang kami dapat dari kota pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua stok minyak kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
7: Itu karena apa Pak?
8: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan kenaikan harga itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar tradisional itu ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara memenuhi kebijakan lebih lanjut.
7: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rolif Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
9: Semua pada bersyukur ya. Kita juga sangat terima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kebutuhan di masyarakat saat ini, terutama bagian minyak. Semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Lebih murah minyak kita ini ya.
7: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar.
1: Mengakhiri masa tugas di Kepulauan Nias, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengapresiasi dedikasi dan Lanal Nias dalam membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dalam banyak hal. Laporan Anoferlis Hulu.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar acara ramah tamah dan pengantar tugas Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias yang lama, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SE MTR Opsla ke tempat tugas yang baru. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Nias Selatan kemarin. Pada kesempatan tersebut, Bupati Nias Selatan Sehiatul Lelaia menyampaikan bahwa pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi yang dinamis seperti TNI. Namun nilai-nilai yang telah ditanamkan akan tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi generasi selanjutnya. Selain itu, bukan hanya menjadi mitra strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan garis pantai, dan Lanal Nias juga dinilai telah menunjukkan kerjasama yang luar biasa dengan pemerintah daerah dalam banyak hal.
10: Antaranya, menjaga stabilitas keamanan maritim, terutama di wilayah perairan yang luas dan rawan penangkapan ikan secara ilegal. Dan ini sudah menjadi kenyataan ini, kalau tidak salah dua kali Pak ya. Terus ikut berkolaborasi membantu penanganan bencana yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Nias dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan bakti sosial di wilayah Kepulauan Nias. Ini pernah kami naik helikopter ini sampai ke Maju.
2: Sementara itu dalam penyampaian kesannya, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SE MTR Opsla mengungkapkan rasa haru atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya ramah tamah dan pengantar tugas ini menjadi sebuah kenangan bagi dirinya untuk mengakhiri masa tugas di Pulau Nias.
11: Kami berterima kasih kepada Pak Bupati karena sudah mendukung untuk acara hari ini. Tentunya di kesempatan ini kami juga banyak berterima kasih atas dukungan dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, juga dari Bapak-Bapak yang Bupati Nias Utara, Nias Barat, dan mewakili semua pejabat-pejabat yang mendukung penugasan saya selama Nias ini sehingga sampai dengan hari ini semua dapat berjalan dengan lancar.
2: Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SE MTR Opsla resmi menjabat sebagai Danlanalnya sejak 23 Juni 2026. Kini ia akan melanjutkan tugas baru di Jakarta. Sedangkan Danlanal Nias yang baru kini dijabat oleh Letkol Laut Pelaut Tomosa Uskarlin Larosa MTR Opsla yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan KRI Bung Karno 369.
1: Kabar baik datang dari Desa Labuhan Rima, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupatennya Selatan. Sebanyak 35 kepala keluarga atau sekitar 205 jiwa kini memiliki akses terhadap sarana air bersih yang dibangun melalui program Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026. Fasilitas tersebut terdiri atas sumur bor sedalam 23 meter yang dilengkapi tower penampungan air, bak penampungan, instalasi listrik, dan tempat pengambilan air sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infanteri Sampai Tebu Tarbang

0: Tanah Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias Putu Arga Sujarwadi melalui Humas Basarnas Nias, Hasani Mubarubu, menyampaikan informasi hilangnya KM Unei diterima dari agen kapal pada pukul 13 WIB tanggal 8 Juli 2026. KM Unei dilaporkan hilang kontak saat berlayar dengan membawa 16 person on board POB. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias segera memberangkatkan satu tim rescue yang terdiri dari 8 personil menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIB 04 Nias untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat pada 8 Juli, tim SAR berhasil menemukan KM Unei.
1: Pada saat pencarian korban ini, apakah tidak ada kendala yang dialami oleh Basarnas Nias?
2: Tidak ada sih, Bang. Kita langsung terima informasi, langsung berangkat ke lokasi. Ya, kita langsung menemukan. Sekitar perjalanan 1 jam lebih, kita langsung ketemu dengan kapal.
0: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi dari nakoda kapal, diketahui kapal mengalami mati mesin akibat kerusakan pada pompa air pendingin mesin yang terbakar sehingga tidak dapat melanjutkan pelayaran. Setelah dipastikan seluruh awak kapal berada dalam keadaan selamat dan sehat, tim SAR kemudian berkoordinasi untuk meminta bantuan kapal tugboat dari galangan kapal di Gunung Stuli Utara guna melakukan proses towing menuju lokasi yang aman. Menurut Asanimu, seluruh POB KM Unei berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Dengan telah ditemukannya seluruh korban, operasi SAR dinyatakan ditutup. Basarnas Nias mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan operasi ini. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai Aula Hasanuddin Warubu Makodim 0213 Nias. Jumat dini hari 10 Juli 2026, ratusan personil TNI bersama masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Prancis dan Maroko dalam kegiatan nonton bareng yang digelar Kodim 0213 Nias. Kegiatan ini bukan sekedar menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola kelas dunia, nobar juga menjadi ruang silaturahmi yang mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat dalam suasana yang hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan. Media sosial tetap menjadi alat promosi jualan yang efektif, bahkan produk gagal sekalipun. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
3: Media sosial masih menjadi cara yang efektif dalam memasarkan produk-produk UMKM di Kepulauan Nias, termasuk bagi Arnisham atau Ina Rifat, pembuat bolu ikan di Kelurahan Sombe. Setiap memproduksi bolu ikan, ia akan memosting hasilnya di media sosial, khususnya di Facebook, dengan nama akun Arnisham. Melihat bolu ikan yang baru saja dimasak, ternyata berhasil menggugah keinginan netizen untuk membeli bolu ikan buatannya. Yang menarik adalah bagaimana ia memanfaatkan media sosial untuk menawarkan produk-produk yang awalnya adalah produk gagal, tetapi justru mendapatkan peminat. Contoh, bolu ikan yang agak gosong atau bolu yang bantat.
4: Kalau dampaknya sangat berpengaruh ya Kak ya.
0: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias menggelar rapat koordinasi penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah tahun 2026. Laporan Ida Rahmi Telombanua.
5: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias atau Dinas PKP 2LH menggelar rapat penyatuan pemahaman serta perumusan isu-isu prioritas dalam penyusunan dokumen laporan status lingkungan hidup daerah atau SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Kepala Dinas PKP 2LH Kabupaten Nias melalui Sekretaris Fajar menyampaikan adapun isu-isu prioritas yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis, rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut dalam dokumen SLHD Kabupaten Nias tahun 2025, yakni pertama pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan. Kedua, pengendalian degradasi lahan, daerah aliran sungai dan garis pantai, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.
6: Sebagai contoh misalnya pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan. Ini sesuai dengan arahan program Bapak Presiden, di mana Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita harus bisa meminimalisir sampah. Sampah itu kan kalau misalnya tidak kita lakukan manajemen pengelolaan yang baik, itu kan bisa mengakibatkan dampak terhadap

0: lingkungan kan. Makanya kita menjadikan isu pengolahan sampah ini salah satu isu supaya pemerintah baik di setiap OPD yang terkait dan juga nanti ujungnya ke masyarakat membiasakan upaya untuk pemilahan sampah. Nah, kemudian juga seperti pengendalian degradasi lahan. Nah, ini kan dengan tingginya aktivitas pembangunan kan tentu nanti semakin berkurang tutupan lahan ya kan, karena dibangun untuk pemukiman dan lain sebagainya. Nah, ini kan nanti bisa menurunkan kualitas lahan. Begitu juga pengendalian terhadap daerah aliran sungai. Kalau misalnya kita tidak melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kan bisa saja daerah aliran sungai kita rusak karena ada aktivitas pembangunan, ada aktivitas kegiatan penambangan. Nah, itu yang harus kita kendalikan ke depan sehingga ini harus menjadi isu prioritas seperti itu.
1: Kegiatan ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal ini dihadiri oleh asisten 1 sekretaris daerah Kabupaten Nias atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, instansi vertikal dan tim penyusunan dokumen laporan SLHD Kabupaten Nias tahun 2025.
2: Demikian pendengar Nias Sepekan edisi hari ini, Minggu 12 Juli 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya reporter Anda, Munyali Harefa, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda bersama RRI Terus Mendunia.
3: Sekian Nias Sepekan.

0: Ya pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Nia Sepekan, dan kita pendengar kembali untuk mengikuti Piala Dunia pendengar Inggris melawan di pagi hari ini pendengar Inggris melawan Norwegia.
1: Sana alirkan kepada Elliot Anderson, masih Johnston, Rogers, Elliot Anderson, ada Rhys James, coba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan, mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford, jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan mencari Bukayo Saka. Kini Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, namun nampaknya posisinya sudah offset tadi. Bukayo Saka yang mencoba mengontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1. Kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham mencetak gol kedua bagi Inggris. Nantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, tarik keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol yang diberikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat ini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard ini dari Norwegia, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencari Antonio Musa. Kini mundur kembali ke belakang. Ada juga Sandberg. Sandberg sodorkan lagi sektor sebelah kanan, mencari Østigard dekat pinggiran tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sandberg kembali, coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di istirahat yang kedua. Kirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard, mata ke depan bersama dengan Patrick Burn, mundur ke belakang. Ada Antonio Musa kini di sektor sebelah kanan, berhasil direbut tadi oleh Rhys James. Jadi perebutan di sana, bola bergulir saja keluar lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnston masih kirimkan bola ke depan, jatuh lagi oleh Sandberg, pemain Norwegia. Bayangin Saka mundur lagi ke belakang. Agar bagaimana Major kini sodorkan lagi kepada Patrick Berg, menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan ada Pedersen, coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence. Ini di sektor sebelah kiri tengah lagi dari Ager, mencoba membantu serangan, alirkan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Ada Oscar Bob di sana, Oscar Bob dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang. Ada Pedersen, kirimkan lagi kepada Martin Odegaard, masih Odegaard mencoba menggiring bola. Odegaard sektor sebelah kiri kini alirkan lagi kepada Antonio Musa, sektor sebelah kanan pertahanan ini Inggris. Ada Sandberg juga mencoba mencari celah nampaknya pemain Inggris. Ada Martin Odegaard, kirimkan lagi Pedersen, sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Odegaard kirimkan bola umpan berbahaya, namun berhasil disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Ada Antonio Musa di arah kotak penalti, lepasan tendangan, namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris. Gerakan Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Di sisi kiri bola dihadapi oleh Martin Odegaard, harus kulit bundar. Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Oscar Bob sudah dilakukan oleh Martin Odegaard. Mencoba disundul saja, ada lagi Oscar Bob, kembali tendangan, melesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bob, memanfaatkan bola liar tadi, namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini. Semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia. Nah, begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia ini menguasai bola, sodorkan lagi Gunnar Sandberg. Coba melakukan ada Patrick Pedersen di sana. Coba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Sandberg, kirimkan lagi di sektor tengah, cari celah, giring ke tengah lagi, alirkan lagi di sektor sebelah, ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, sodorkan lagi bola, namun dibayangnya oleh Rizky, dibenturkan saja ini kepada Antonio Nusa, bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Sisa-sisa menit extra time yang kedua ini, bola dihadapi oleh Jordan Pickford, penjaga gawang dari Inggris mengambil ancang-ancang mundur ke belakang. Jordan Pickford sudah dilakukan dengan kaki kirinya, bola melambung terjadi perebutan di udara, mencoba dikuasai oleh pemain Inggris. Ada sana juga Elliot Anderson, masih terjadi perebutan, mencoba lagi ada Patrick Burke, mencoba mulai 1-2 pemain dari Inggris, terjatuh Patrick Burke dan terjatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi. Berpunggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Sven Larsen, namun harus ganjar tadi bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja dilakukan Antonio Nusa, terjatuh Antonio Nusa, dilanggar lagi oleh Rich James dari Inggris, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan peluang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 116 menit waktu bergulir, menit akhir extra time, Odegaard memberikan arahan yang kewalengannya, konsentrasi. Odegaard menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Namun bola masih dikuasai, nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Ager nampaknya yang melakukan pelanggaran. Benturan tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju si kulit bundar. Benturan dengan pemainnya sendiri sebenarnya, rekannya sendiri, Jordan Pickford tadi. Ya, namun ada sebuah posisi Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, tendangan bebas saja nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini, coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Itu jika berhasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia kini mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Antonio Nusa kini diwayangi oleh Rhys James. Masih Antonio Nusa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Tangan dari Inggris dibayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris Rhys James. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Three Lions. Kita nantikan makin menegangkan titik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Ada Bukayo Saka menguasai bola, sodorkan bola ke depan, dibayangi oleh Osner tadi. Bola dari Antonio Nusa bersama dengan Gilles Tiga tadi yang mengembalikan lagi kepada Nusa. Masih Nusa, dibayangi oleh Rhys James. Masih Nusa mundur ke belakang, namun pelanggaran atau offside tadi menempatnya posisi dari Antonio Nusa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Jordan Pickford kini menguasai bola, melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Ya, sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba bangkit kembali, melakukan sebagai pelanggaran tadi aturan yang antara Ager dan juga Harry Kane beserta selaku pertahanan dari Norwegia. Upaya lagi dari kanan pertahanan dari Norwegia, masih Eze menguasai bola. Eze mundur ke belakang pada Burn, main mundur ke belakang lagi pada Pickford, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pickford mencari Johnstone, angkat ke depan. Johnstone berbahaya, berhasil dipotong oleh Osnes, angkat langsung mencari Oscar Bob. Di sana dipotong saja oleh Burn, mencoba dikejar lagi oleh Spence, namun keluar lapangan tadi. Upaya penguasaan bola dari Spence yang berbuah lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Ya, 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris, nampaknya sudah dilakukan oleh Spence, kemudian kepada Harry Kane. Masih Harry Kane, kirimkan bola jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rodgers di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Rodgers berputar-putar, dia dibayangi oleh pemain dari Norwegia, 2 pemain. Keluar lapangan tadi, penguasaan bola dari Rodgers di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam saja bagi Norwegia sudah dilakukan langsung saja jauh ke depan, namun upaya dari Ager tadi tendangannya tidak jelas mengarah dan berhasil keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Inggris, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba mencari Harry Kane, dan lemparan ke dalam oleh Spence. Bayangin lagi oleh Pedersen, langsung saja disapu jauh ke depan. Masih terjadi duel di sana, mencoba lagi oleh Rizky Mkeni dari Payosaka, mundur ke belakang pada Johnstone, dan juga nampaknya ada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Jordan Pickford gerungkan bola langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi Eze di sana, namun jatuh kaki pemain dari Norwegia. Sanderberg mundur kepada Osnes, melihat ke depan Osnes, kembali siapa memberikan. Ada Pedersen di sana, mencoba menguasai bola, kirimkan lagi bola jauh ke depan, mencari Oscar Bob, dipotong lagi oleh pemain Inggris. Ada Eze berputar, dia Eze mencoba kini membangun serangan dari tim nasional Inggris, kembali potong lagi oleh Sanderberg. Ada Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, berbahaya Norwegia, mencoba melengah. Antonio Nusa kirimkan lagi, ada Antonio Bob, berputar dia, langsung saja disapu lagi oleh Spence. Kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia. Di beberapa detik akhir babak yang kedua dari extra time, Kyle kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Burn tadi dengan sundulan kepalanya. Hasilkan lemparan ke dalam kini kembali bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan. Ya, Clement Turpin sudah meliupkan tweet panjangnya, tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan.
2: Anda juga bisa menyampaikan komentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Jupri, setelah terakhir 2018 masuk semifinal, akhirnya Three Lion masuk kembali ke semifinal, Bung Jupri.
3: Ya, ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini ada Jude Bellingham. Bagol, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini, dan sudah 6 gol, menyamai torehan dari Harry Kane, dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss, dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang, karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian lebih baik juga di babak kedua, artinya ada peningkatan penampilan. Tapi di babak tambahan Inggris kembali lagi dengan penampilan mereka yang saya kira juga sangat-sangat stabil. Tapi catatan buat Inggris adalah sebenarnya Harry Kane tidak terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Sebagai goal getter ya, sebagai mesin gol utama Inggris. Untungnya memang Inggris punya Bellingham, sehingga memang akhirnya tidak terlalu tidak terlalu berkurang lah. Artinya dampak dan hilangnya performa dari Harry Kane tidak terlalu terlihat. dengan munculnya seorang Bellingham. Tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid. Karena
0: baiklah pendengar di 96,2 MHz, Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pendengar pertandingan Piala Dunia Norwegia versus Inggris pendengar di pagi hari ini. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz pendengar. Nantinya juga di pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan kembali mengikuti siaran langsung Piala Dunia pendengar, di mana hari ini Argentina versus Swiss pendengar. Seperti apa nantinya pertandingan antara Argentina dan Swiss di hari ini pendengar. Silakan nantinya pendengar bersama kami di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama-sama mendengarkan siaran langsung Piala Dunia di mana Argentina melawan Swiss. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami.